Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kita update lagi yuk, ini lagi rame lagi tentang Bali ya. Sebelumnya memang Bali itu sempat disorot karena ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan nomor 2. Dan apa ya, belakangan juga ada statement sampai bilang bahwa iya, berikan waktu sih tapi lebih mungkin ini menjadi waktu untuk Bali menjadi bersih-bersih wisatawan gitu ya. Ya pokoknya kita tuh intinya harus ngasih tip lah begitu teman Pro 2. Nah, ini jadi rame dan sekarang Bali juga rame lagi nih. Setelah apa? Setelah BBM di sana katanya ngantrinya sampai berhari-hari. Ya kan? Ada yang ngerasa enggak ke sana? Karena ya usut-nyusut Bali itu sempat kayak apa ya, kayak pada teriak-teriak deh warga sana kalau misalnya mau cari BBM tuh sulit banget karena pada apa namanya, pada habis BBM-nya. Apa benar gitu? Tapi benar sih, kemarin teman Sisil nanti tinggal di sana juga bilang hal yang sama, keluarga juga bilang hal yang sama bahwa udah ngantri pun itu nggak dapat teman Pro 2. Dan akhirnya ini ada apa ya, jawaban langsung lah dari Pertamina. Akhirnya Pertamina itu mempercepat pasokan BBM di Bali melalui suplai 24 jam teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, PT Pertamina Patraniaga ini mempercepat pemulihan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Bali selama 24 jam penuh. Dan pengaturan distribusi komoditas energi ini tuh menggunakan skala prioritas kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kapal motor tanker ya, atau MT kelas Ogun ya, ini pengangkut BBM yang tiba di FT Sangaran tepatnya kemarin teman Pro 2. Dan armada laut itu tuh membawa pasokan produk bahan bakar minyak jenis Pertalite dan juga biosolar untuk kebutuhan masyarakat di sana. Dan area manager communication relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus ya, Ahad Rahedi ini memberikan penjelasan secara teknis di mana penyaluran pasokan bahan bakar minyak ini ditargetkan bisa didistribusikan ke stasiun pengisian mulai siang harinya teman Pro 2. Dan tambahan pasokan minyak dari kapal tangki ini memperkuat ketahanan stok komoditas di seluruh stasiun pengisian wilayah. Penetapan stasiun pengisian prioritas ini bertujuan untuk mengarahkan penyaluran bahan bakar secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi lapangan terkini. Dan Pertamina Patraniaga ini menjalin koordinasi intensif bersama dengan jajaran pemerintah Provinsi Bali untuk memperbarui data situasi lapangan. Penyelarasan informasi berkala antar lembaga tentunya dilakukan juga nih teman Pro 2 untuk memastikan penanganan distribusi energi ini tentunya berjalan sinkron serta terpadu di daerah. Jadi laporan sama apa namanya, situasi kondisi di lapangan ini benar-benar real gitu teman Pro 2. Jangan nanti di lapangannya berbeda apa yang dilaporkan gitu ya. Jangan sampai teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya tentunya kamu bisa cek di rri.co.id. Aku bergeser dulu nih. Ada KRBM Family yang mengucapkan selamat pagi RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku katanya. Salam untuk pendengar Pro 2, selamat mendengarkan dan juga selamat beraktivitas. Buat Mbak Sisil, selamat bertugas, terima kasih. Pokoknya salam sehat selalu untuk KRBM Family ya. Terus juga ada Kak Endang Sri yang nanya teman Pro 2, Kak, kalau di Pro 2 tuh ada acara gak sih yang request lagu bisa telepon langsung? Misalnya kayak di jam santai gitu atau ruang rindu di Pro 1, cuma tanya ini, tenang aja ada kok. Jadi sebenarnya Sisil tuh buka atau mengajak teman Pro 2 atau enggak cuma Sisil tapi semua teman-teman di Pro 2 FM Solo. Tentunya ini ajak kita semua untuk gabung. Nanti kalau misalkan mau request-request lagu, telepon langsung bisa, WhatsApp langsung bisa, kirim voice note juga bisa, langsung aja ke WhatsApp di jam 10 sampai jam 12 gitu. Karena itu memang jam-jamnya untuk request-request time gitu ya. Kak Endang ya, semoga juga ini menjawab untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Lanjut lagi, aku bakal puterin lagu-lagu ya, setelah itu kita bakal update informasi lagi, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, kita akan update informasi cuaca pagi ini ya, edisi Rabu tanggal 14 Oktober 2026 untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya bersama dengan forecaster Agus Tri dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di sebagian pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
2: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
2: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
2: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu. Teman terbaik kamu. I could do this with my

0: closed.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari Sisirum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kita kembali akan update informasi. Kali ini kita akan update tentang kondisi lalu lintas di Surakarta dan sekitarnya bersama dengan Kak Arya, langsung dari Sisirum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi Kak Arya.
2: Selamat pagi Kak Sisi.
1: Ya, salam sehat selalu sebelumnya ya pagi ini. Monggo.
2: Iya.
1: Kak Arya, iya. Untuk informasi lalu lintas pagi ini Kak.
2: Baik, kita informasikan pantauan lalu lintas untuk pagi hari ini tanggal 14 Oktober 2026. Dan suasana kota Surakarta pagi hari ini cuaca cukup cerah. Dan untuk pantauan lalu lintas kita mulai dari kawasan Gleco yang masuk kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di Simpang 3 Farokah untuk saat ini dari arah barat maupun dari arah timur. Terpantau arus lintas cukup ramai lancar. Kita menuju ke kawasan Simpang 3 Kerten dari arah barat maupun dari arah timur. Terpantau arus lintas sudah mulai landai dibandingkan dari 30 menit yang lalu. Kita menuju di kawasan Jalan Adi Sucipto untuk arus lalu lintas saat ini dari Tugu Makuto sampai dengan Tugu Wisnu. Terpantau cukup ramai lancar, kendaraan dominasi kendaraan roda 4 pribadi maupun sepeda motor. Menuju di kawasan Simpang Klodran untuk saat ini dari arah barat atau dari eksit tol Ngemplak yang masuk kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan timur yaitu Simpang UNS, arus lintas saat ini yang masuk maupun keluar kota Surakarta cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan Simpang Ngemplak. Arus lalu lintas saat ini terpantau dari arah barat terjadi antrian namun masih lancar. Kemudian dari arah timur atau dari Simpang Tiga Ringin Semar terpantau juga ramai lancar. Menuju di kawasan perlintasan Sebidang atau Palang Kereta Api Pasar Nongko, arus lintas saat ini cukup lancar. Kemudian dari Simpang Panggung yang menuju ke perlintasan kereta api juga terpantau cukup lancar. Kemudian kita menuju di Simpang 5 Balapan yang mengarah ke Palang Kereta atau mengarah ke utara. Arus lintas saat ini cukup ramai karena ada kereta yang sedang melintas. Kita menuju di kawasan Simpang Dawung. Arus lintas dari Solo Baru yang masuk kota Surakarta terpantau saat ini cukup lancar. Kemudian yang keluar juga terpantau cukup lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat khususnya yang ada di kota Surakarta agar selalu mencari jalur-jalur alternatif dan selalu menaati tata tertib lalu lintas yang ada di kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Dan kami juga menghimbau atau menginformasikan apabila ingin memantau keadaan arus lalu lintas secara live streaming bisa download aplikasi di Android yaitu nama aplikasinya Pantau Lalu Lintas Kota Surakarta atau juga bisa dibuka melalui websitenya sama juga pantaulalulintassurakarta.com. Demikian pantauan arus lintas pagi hari ini tertib lalu lintas cermin budaya Wong Solo. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi, terima kasih Kak Arya, salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
2: Iya.
1: Ya, teman Pro 2, itulah tadi informasi langsung bersama dengan Kak Arya terkait dengan informasi lalu lintas dari Sisirum Dinas Perhubungan Kota

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Satu lagu yang buat kita kayak flashback gitu ya ke filmnya White Chick, dan masih menunggu tentunya kapan sih kira-kira White Chick tuh bakal keluar yang kedua, karena katanya sih bakal kedua ya, keluar atau mempro dua. Ya kita tunggu aja, karena kayak lagu ini tuh kayak punya memori tersendiri gak sih? Gak cuma ke filmnya tapi memori-memori tertentu yang mengingatkan tentang lagu ini gitu teman pro 2 ya. Oke, kita beralih dulu yuk. Kalau tadi kita sudah update informasi dan lain-lainnya sampai lagu-lagu yang mempunyai memori-memori tertentu, lagu tertentu, ada kamu. Yeah. Nah teman pro 2, kita balik lagi untuk Battle Song Today pagi ini. Gak tahu kenapa aku lagi pengen sesuatu yang ada tentang diri dan diri sendiri. Cie, diri sendiri, enggak tuh ya. Jadi yang pertama ini ada lagu dari Kunto Aji, teman pro 2 ya. Dimana lagunya itu Terlalu Lama Sendiri. Hah, kira-kira kamu udah lama belum teman pro 2? Belum lah ya.

Lagu Terlalu Lama Sendiri dari Kunto Aji, teman Pro 2 ya. Biasanya sih tentang diri-diri juga. Jadi kayaknya aku mau tandemkan atau aku mau battlekan teman Pro 2 dengan lagu Tulus yang judulnya Diri. Nah, coba kita dengerin lagunya dulu yuk.

Nah, itu dia teman Pro 2, lagu Diri dari Tulus ya. Jadi kamu pilih yang mana? Pilih Terlalu Lama Sendiri atau pilih Diri Sendiri? Enggak. Diri aja teman Pro 2 ya, dari Tulus. Nah, cara vote-nya gampang banget. Kamu tinggal kirim aja ke 081327866966. Masih aku buka terus sampai dengan nanti jam 9 teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu untuk gabung vote pagi ini ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Wanita terbahagia dari BCL, teman Pro 2 sudah menemani kita di pagi hari ini. Dan semoga gak cuma wanita-wanita aja, tapi pria-pria di sana, di luaran sana, termasuk kamu juga teman Pro 2, entah itu wanita ataupun pria, ya sama-sama berbahagia hari ini. Amin, amin, amin, amin. Masih aku Sylvia Zin nemenin kamu teman Pro 2 sampai dengan jam 7, jam 10 ya. Jadi masih ada waktu, dan juga tentunya masih ada waktu buat kita semua untuk battle song today, untuk hari ini. Wah, maaf ya teman Pro 2 kalau misalkan tiba-tiba kamu mendengar suara adik-adik kita sedang bernyanyi. Segitu semangatnya loh mereka ya untuk bernyanyi bareng-bareng kita nanti. Maksudnya bareng-bareng di Pro 1 gitu ya teman Pro 2. Nah, oke, gak kalah semangat tentunya aku mau ajak kita semua. Semangat, semangat. Semangat yang terlalu dipaksakan. Kalau kata Kak Shirley itu semangat kecil aja, semangat kecil gitu ya, semangat cilik gitu. Oke, nah teman Pro 2, jadi ada dua lagu yang kita battlekan pagi ini. Ada tentang diri ya, yang satu diri sendiri, yang satu diri aja. Berdiri itu enggak diri ya. Jadi yang pertama ini ada lagu dari Kunto Aji teman Pro 2 ya, Terlalu Lama Sendiri. Kila-kila, kila-kila enggak tuh. Kira-kira kamu udah lama sendiri atau enggak? Ditemenin terus.

Nah itu teman pro 2, lagu dari Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri. Iya, nah itu lagu pilihan pertama. Kalau lagu pilihan keduanya, itu ada dari Tulus dengan Diri teman pro 2 ya. Yang gimana lagunya? Yang kayak gini lagunya.

0: saja.
1: Oke, nah sedikit kita kulik antara dua lagu ini, Tamam Pro 2 ya, yang mana ada lagunya dari Kunto Aji, Terlalu Lama Sendiri, dan juga Dirinya Tulus. Cek Dirinya Tulus, gak tuh Sisil ya. Jadi sebenarnya kedua lagu ini tuh sama-sama membahas tentang tema yang kesendirian gitulah gitu ya, tentang kesendirian. Terus refleksi, refleksi apa? Refleksi diri dan hubungan dengan diri sendiri, Tamam Pro 2. Tapi keduanya itu dinyanyiin oleh musisi yang berbeda dan membawa pesan-pesan tersendiri yang unik sendiri. Gitu Tamam Pro 2. Gimana? Nanti kita kulik ya di sesi berikutnya. Biar pada penisirin alias penasaran. Ya deh Tamam Pro 2. Jadi kalau kamu suka sama lagunya Kunto Aji yang Terlalu Lama Sendiri atau lagunya Tulus yang Diri, kamu tinggal vote aja, kirim pilihan kamu terus WhatsApp ke 081327866966.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Jika kamu berfokus pada masa lalumu, kamu tidak akan bisa melihat apa yang ada di depan. Dari Ratatouille The Movie.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berhasil.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan, nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Battle Song Today bareng aku Sylvia Z, yang mana kita mengadu dua lagu tentang, ya sama sih temanya tuh so-so gitu ya. Tema tentang kesendirian, terus refleksi dan hubungan dengan diri sendiri. Ada siapa sih, Sil? Langsung aja. Ada lagu pertama dari Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri nih, teman Pro 2. Aduh,

rasanya gimana tuh kelamaan sendiri nih? Ya, enggak. Jadi teman Pro 2, lagu ini tuh diciptakan dan dinyanyikan langsung oleh Kunto Aji ya. Jadi enggak dikasih ke orang lain atau lain sebagainya, tapi dia yang menyanyikan gitu ya. Dan ini tuh dirilis sebagai salah satu single terkenalnya di tahun 2014 dan masuk ke album Generation

why gitu lah ya. Why Z, why me? No, no me, no. Oke, nah, jadi maknanya sendiri itu menceritakan tentang seseorang yang udah terlalu lama hidup sendiri, merasa kayak terlalu nyaman atau asik dengan dunianya sendiri, sampai akhirnya dia tuh mulai sadar kerinduannya untuk punya pendamping. Asik sendiri. Dan lagu ini tuh menggambarkan pergulatan batin nih ya, dimana saat dia tuh sadar bahwa waktu tuh terus berjalan. Hey, sering ditanya sama teman-teman, cari apa sih? Cari yang kayak gimana sih gitu. Dan kayak mulai memberanikan diri untuk membuka hati kembali. Aham. Nah, itu dia lagu pertama kita yang akan kita battlekan adalah dari Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri, teman Pro 2 ya. Terus yang kedua ini ada lagu dari Tulus dengan judulnya Diri.

Oke, nah lagu Diri Tulus ini Teman Pro 2, di mana lagu ini tuh ya lebih diciptakan dan dinyanyiin langsung oleh Tulus dan dirilis di tanggal 3 Maret tahun 2022, di mana ini tuh sebagai bagian dari album studio ketiganya yang berjudul Manusia. Tentunya lagu ini tuh mengajak kita, tentunya pendengarnya ya, untuk menoleh ke diri kita sendiri, terus kita lebih berdamai dengan luka, terus mencintai diri apa adanya. Udah, jangan dipaksain.

0: aja.
1: Tuh kan, semua tuh baik-baik aja. Kita kasih tahu diri kita gitu, teman Pro 2. Nah, kalau biasanya lagu itu cintanya ke orang lain gitu ya. Misalkan kita cinta untuk lagu ini tuh diciptakan untuk cinta orang lain, tapi lagu ini itu menjadi bentuk dukungan mental supaya seseorang tuh kuat menghadapi kerasnya hidup. Terus juga memaafkan kesalahan masa lalu. Dan gak ketinggalan, menyadari bahwa diri sendiri itu punya nilai yang berharga, teman Pro 2. Maknanya dalam banget ya. Jadi teman Pro 2, bagi kamu yang suka lagunya Kunto Aji Terlalu Lama Sendiri atau lagu Dirinya Tulus, kamu bisa langsung vote kok. Caranya gampang banget, kasih tahu aku via WhatsApp lagu apa yang kamu pilih, terus kirim ke 081-327-866-966. Nanti semua WhatsApp yang udah masuk bakal aku bacain di jam 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, abis ini bakal kita bacain hasilnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Atau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Oke, teman Pro 2, kita kembali lagi di Battle Song Today bareng aku Sylvia Z. Dan gak terasa, kita harus gak berasa banget, berasa. Dan berasa banget teman Pro 2. Jadi gak ada lagi istilah gak terasa, tapi kita harus bilang terasa banget ya. Kita harus menghitung hasil dari vote kamu teman Pro 2. Jadi ada dua lagu yang pagi ini kita battlekan. Yang pertama lagunya Kunto Aji, Terlalu Lama Sendiri. Yang gimana lagunya, sedikit aku spill dulu teman Pro 2 buat kamu.

0: Itu dia lagu Tulus dengan Diri teman Pro 2 ya. Jadi kamu pilih yang mana, antara Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri atau Tulus dengan Diri ya.
1: Dirimu semua baik-baik.
0: Nah teman Pro 2 udah gitu ya, kita berarti langsung aja hitung kali ya, hitung berhitung, hitung siapa yang sudah masuk ya. Aku pertama mau bacain dulu WhatsApp dari Kak Akbar atau Kak Scorpio yang vote untuk Dirinya Tulus. Oke, berarti Tulus ya. Terus ada juga Kak Upi, Terlalu Lama Sendiri Sil. Oke, siap, aku cross dulu. Terus ada Kak Endang juga yang ngasih tahu, Kak aku udah di TKP nih. Cie, di TKP, ditangkep dong, gak di tempat kejadian perkara gitu ya. Apalah itu pokoknya. Oke, thank you Kak Endang, sehat-sehat selalu. Terus juga ada Kak Prapto yang vote untuk Dirinya Tulus. Oke, siap. Ada Kak Best Friend Forever yang vote untuk Kunto Aji, Terlalu Lama Sendiri. Next, kita coba bacain lagi dari Kak RBM Family yang vote itu Tulus ya. Katanya selamat pagi Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Aku pilih Diri Tulus ya buat Mbak Sisi, selamat bertugas. Terima kasih, kembali kasih. Berarti tadi Tulus ya. Oke, siap. Lanjut ada siapa ini di sana, coba aku lihat dulu teman Pro 2. Ada dari Kak siapa ini? Katanya aku mau vote dari Tulus, Kak. Diri. Dari lagi Diri, Dirinya Tulus, Kak. Oke, siap. Terus ada juga siapa ya ini ya, ada Kak Mineis, Kak Mineis vote lagunya Tulus, siap, terima kasih. Ada Kak Yunike Magang yang vote juga untuk Tulus ya dengan Diri. Ada disusul Kak Dita Sagitarius yang vote katanya untuk Diri Tulus nih, oke siap. Ada juga Kak Ahmad Dwi yang vote untuk Tulus, wah Tulus nih kayaknya mengungguli, tapi kita tunggu dulu aja ya hasil akhirnya gimana teman Pro 2. Ada Kaninda Tiara Sekarwani, sepanjang hari semerbak sekali katanya, Kak aku request lagunya Meidra yang 100 hidup lagi ya. Oke siap, terima kasih. Ini sama siapa, Kak Sisil ya? Iya sama Sisil di sini. Nanti ditunggu lagunya ya Meidra, nanti aku coba cek dulu ya. Ada Kak Catur lanjut yang kasihan banget pagi ini karena dia susah banget untuk menjawab harus milih yang mana katanya gitu teman produk. Ini versi alusnya si Sisil sih, harusnya dia kan di caps lock jadi harus teriak ya. Cuma karena apalah daya suara ini sedang tidak ingin teriak-teriak ya. Karena teriaknya sudah dalam hati aja teman produk. Ini akhirnya aku yaudahlah santai aja ngomongnya gitu ya. Itu memang sengaja Kak Catur, saya buat sesuatu yang sulit itu supaya mempersulit tambah sulit hidupmu Kak Catur. Enggak bercanda ya. Pokoknya lagunya memang semuanya bagus-bagus, aku tahu Kak Catur akan pusing karena aku juga sendiri pusing mau vote yang mana. Tapi katanya aku vote Dirinya Tulus aja deh Kak, hehe. Soalnya hehehe, soalnya pakai hehehe tuh kenapa gitu loh ya. Ngomong aja, utarakan, jujur aja, jujur. Terus lanjut juga nih, ada Kak siapa ya sebentar. Ada Kak Acil Zenka yang halo Kak, halo juga Kakak. Aku mau request lagu dong Kak, Morning Boy Scene ya. Oke, siap, aku coba puterin nanti. Udah tadi aku udah coba cek, terus juga vote-nya Diri dari Tulus. Oke, siap, terima kasih. Terus ada Kak Arya Tititi juga yang vote untuk Tulus. Katanya pilih Tulus. Oke, kayaknya kita udah tahu deh sih teman Pro 2 ya hasil akhirnya, karena dari tadi Tulus Diri. Ya udah deh, selamat deh buat Tulus ya yang pagi ini memenangkan Battle Song Today. Yay! Dan juga teman Pro 2, makasih banget kamu udah gabung vote di Battle Song Today pagi ini. Dan jangan sedih bagi kamu yang vote Kunto Aji, lagunya tetap bakal diputerin kok. Karena Kunto Aji di posisi kedua, yang pertama itu ada Tulus dengan Diri teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti Sisil masih bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana ya, karena Sisil masih bakal update-update informasi buat kamu.

Cinta adalah kunci kebahagiaan. Tapi mengapa kita tidak pernah tahu bagaimana mencari cinta? Apalagi untuk mengetahui kapan cinta itu datang berkunjung. Dari film Andai Ia Tahu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Oke, teman Pro 2, kita update sedikit informasi sebelum kita beralih ke info Pro 2 nanti jam 10 ya. Jadi masih ada waktu teman Pro 2. Nah, sedikit ini kita belakangan ini lagi prihatin banget karena di beberapa wilayah di Kalimantan dan juga Sumatera ini lagi menghadapi kualitas udara yang buruk banget ya saat ini gitu. Dan sebagian besar itu malah disebabkan oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Malah baru-baru ini juga ada statement bahwa negara tetangga kita bakal melaporkan ini bla bla bla bla bla terkait dengan penanganan buruknya penanganan karhutla sampai dampaknya ke negara mereka gitu teman Pro 2 berdampaknya. Ya, kita tunggu saja seperti apa nanti ya saudara-saudara ya. Nah, jadi kita membahas sedikit tentang kualitas udara yang masuk ke kategori berbahaya. Jadi beberapa wilayah ini tercatat punya indeks standar pencemaran udara atau ISPU kategori berbahaya dan didominasi di daerah Kalimantan Tengah seperti ada Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Palangkaraya, dan wilayah lain seperti Palembang, Banjarmasin, dan beberapa kabupaten di Kalimantan dan juga Sumatera. Kemudian ada juga wilayah lain dengan kualitas yang buruk atau tidak sehat. Jadi kondisi udara parah atau tidak sehat juga terpantau di daerah seperti Sampit, Jambi, Pekanbaru, dan penurunan kualitas udara di Makassar. Salah satunya adalah di Gorontalo, teman Pro 2. Dan ini aku kutip dari rri.co.id. Jadi baru-baru ini kualitas udara di Provinsi Gorontalo dilaporkan makin memburuk. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat polusi tertinggi. Peringatan ini muncul, teman Pro 2, setelah adanya laporan terbaru dari otoritas kesehatan setempat mengenai peningkatan drastis polutan di udara. Dan kondisi ini tentunya menuntut perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari risiko penyakit pernafasan. Itu ya teman Pro 2. Dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merilis pembaruan status kualitas udara berdasarkan pantauan harian. Hasilnya menunjukkan bahwa sebaran polusi yang cukup mengkhawatirkan teman Pro 2. Jadi merujuk dari sistem kewaspadaan dini dan respon Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara ini mencatat indeks kualitas udara terburuk dengan angka 114. Nah, kategori ini berstatus tidak sehat bagi kelompok sensitif. Kondisi ini dipicu oleh tingginya partikel halus ya yang mencapai 40,9 mikrogram per meter kubik di dua wilayah tersebut. Dan tentunya penurunan kualitas udara yang cukup ekstrim ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada akumulasi berbagai faktor dari kondisi alam dan juga aktivitas manusia. Menurut Dinas Kesehatan, fenomena ini dipengaruhi oleh cuaca, arah angin, dan juga sisa aktivitas vulkanik. Dan selain itu, teman Pro 2, kebakaran lahan di wilayah sekitar tentunya juga mempertebal kabut asap yang menyelimuti Gorontalo. Faktor itu diperparah oleh polusi harian dari emisi gas buang kendaraan bermotor dan cerobong industri, dan gabungan ini menghasilkan udara yang kotor yang kita hirup setiap saat. Nah, untuk itu siapa aja sih Sil yang harus paling waspada, paling-paling waspada. Jadi ternyata memang polusi udara ini punya dampak ya di siapapun, enggak menuntut umurnya muda atau tua kah atau kelompok-kelompok tertentu, tapi memang ada kelompok tertentu teman Pro 2 yang harus ekstra hati-hati karena punya risiko kesehatan yang lebih tinggi lagi. Pertama ada ibu hamil ya, yang sangat disarankan untuk meminimalkan paparan polusi untuk kesehatan janinnya. Kedua, ada anak-anak, apalagi newborn. Aduh, hati-hati banget ya teman Pro 2. Karena sistem pernapasan mereka tuh belum sempurna dan itu mengakibatkan kayak bisa berdampak karena sangat rentan teman Pro 2 ya. Kemudian ada lansia. Secara alami itu lebih sensitif di usia-usia lanjut ya terhadap efek buruk kualitas udara. Jadi harus berhati-hati. Dan selanjutnya ada penderita penyakit kronis. Jadi di mana mereka ini yang punya riwayat-riwayat asma atau masalah jantung berisiko mengalami perburukan
kondisi. Tentunya tingkat kewaspadaan ini sangat krusial mengingat apa namanya keburukan kondisi ya yang sangat mikroskopis ya, dan partikel jahat ini bisa dengan mudah menembus dinding paru-paru hingga menyusup ke aliran darah teman Pro 2. Jadi bisa beberapa langkah yang kamu lakukan adalah mungkin meminimalisir paparan langsung, ada kegiatan-kegiatan di luar wilayah gitu ya. Terus kamu juga bisa membatasi mobilitas fisik, menjadi kunci utama pastinya. Mengurangi aktivitas luar ruangan secara drastis saat polusi itu meningkat. Dan jika terpaksa keluar, kamu bisa menggunakan masker standar seperti N95 atau KN95. Jadi benar-benar standar medis gitu ya teman Pro 2. Memang terkesan lebih ngap, lebih gak bisa napas, susah dan lain sebagainya, tapi percayalah itu jauh lebih safety untuk kamu teman Pro 2 ya. Kemudian menjaga sirkulasi udara supaya tetap bersih dengan menutup jendela dan menyalakan air purifier teman Pro 2 ya. Dan pastinya kamu juga bisa mendukung perlindungan dari dalam tubuh kamu dengan banyak minum air putih dan juga mengkonsumsi vitamin-vitamin gitu teman Pro 2. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

requestan dari teman pro 2 kita, ada Kak Acil ya. Kak Acil yang request Morning Boysin dong Kak, udah kita puterin ya pagi ini. Dan kalau gitu masih utang satu lagu deh Sisil. Lagunya Meidra yang 100 hidup lagi, requestan dari Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari, semerbak sekali. Kak Ninda abis info pro 2 bakal aku puterin lagunya. Dan tentunya aku makasih banget teman pro 2, kamu udah rame-rame pagi ini menggeruduk WhatsApp Pro 2 FM Solo. Menemani aku, pokoknya sehat selalu buat kita semua ya. Kamu, aku, dia, siapapun itu pokoknya teman Pro 2. Sehat-sehat selalu supaya kita bisa bertemu lagi di udara. Aku Silvia Zee pamit ya. Bye.

0: kuat untuk kamu.
1: Cinta itu bukan membawa tangis, bukan buat putus asa. Tetapi cinta itu menguatkan hati, menghidupkan pengharapan. Tenggelamnya kapal Van der Wijk.
0: Buat kamu, kuat untuk kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pengen denger radio tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Teman Pro 2 kembali lagi dengan Jenia Evelyn. Ada info menarik dari dunia olahraga. Sebanyak 12 siswa SLB DYP Aceh Surakarta memberikan dukungan kepada atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Para Games 2026. Aksi dukungan ini digelar di kawasan Jalan Slamet Riyadi sekitar Stadion Sriwedari Solo pada Selasa 13 Oktober 2026. Wakil Kepala Kesiswaan SLB DYP Aceh Surakarta, Bulan Sari Dwi Pambudi berharap dukungan ini dapat memotivasi siswa untuk terus semangat meraih cita-cita seperti para atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia. Asian Para Games 2026 akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada kabar menarik dari dunia wisata. Cerita rakyat kini bukan sekedar kisah turun-temurun, tetapi juga bisa menghidupkan destinasi wisata. Melalui cerita rakyat, sebuah destinasi memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari nilai sejarah, budaya, hingga mitos yang berkembang di masyarakat. Cerita rakyat dapat menjadi identitas dan daya tarik wisata, sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap dikenal generasi muda. Karena itu, pelestarian cerita rakyat menjadi salah satu cara untuk memperkuat potensi wisata berbasis budaya. Informasi ini dilansir dari rri.co.id.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.
3: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Bukan selamat pagi sih, udah siang ya. Selamat siang. Ketemu lagi sama Sky ya, kali ini yang bakal nemenin teman Pro 2 dari jam 10 sampai nanti jam 3. Jadi panjang nih waktu kita buat ngobrol di siang hari ini. Nah, masuk di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, buat yang mau request lagu hari ini mau dengerin apa, bisa banget langsung ya request lagu yang main kamu dengerin, lagu yang lagi on repeat, lagu yang pengen kalian share juga nih ke aku, ke teman Pro 2 yang lain gitu ya. Langsung request di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-866-966. Sambil nunggu teman Pro 2 buat share lagu ya buat siang hari ini, Sky puterin dulu ada yang mau lewat nih dengan Hitung Mundur by Biru Baru.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Sekarang mau bacain nih ada beberapa request lagu iya dari teman Pro 2. Yang pertama dari Kak, aduh bentar, siapa ya ini ya namanya ya? Dari Kak Fitri nih, Kak Fitri. Selamat siang Pro 2, selamat siang juga Kak Fitri. Mau request lagu bisa, bisa dong tentunya. Langsung aja request, mau request apa Kak Fitri? Kak Fitri request simple plan dengan lagunya Jet Lag. Okay, siap. Abis ini aku puterin ya buat Kak Fitri ya. Simple Plan Jet Lag featuring Natasha Bedingfield ya kayaknya ya. Ya abis ini aku puterin deh buat Kak Fitri gitu. Terus ada juga request dari Kak Brian Anavi. Siang Pro 2, selamat siang Kak Sky, selamat siang juga Kak Brian. Aku request lagu VOB, Voice of Bassfoot ya, yang School Revolution. Semoga bisa diputar ya lagunya ya. Oke, nanti aku cek dulu ya Kak Brian ya, apakah bisa kita putar atau tidak gitu. Oke deh, langsung aja ya, Sky puterin lagunya Simple Plan yang judulnya Jet Lag buat Kak Fitri. Stay tune ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Bisa langsung request lagu ya teman Pro 2 ya ke WhatsAppnya Pro 2. Tadi baru banget udah disebutin, Sky tunggu ya requestan kalian. Atau cerita-cerita hari ini, boleh banget Sky tunggu sambil Sky puterin lagu requestan-requestan kalian semua.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Bilal Indrajaya, iya niscaya sesuai sama requestannya Kak Enja nih, udah aku puterin ya Kak Enja ya yang udah request ya. Nah, mengikuti Kak Enja yang tadi udah request, ada juga nih Mbak Rizky dari Pacitan, katanya dia mau diputerin lagunya Callum Scott yang judulnya You Are The Reason. Oke deh Mbak Rizky ya. Oh iya BTW Mbak Rizky ini Sky nih yang lagi siaran nih buat bukan Audrey nih. Audrey besok kali ya, kayaknya Audrey besok deh. Besok sore nih Audrey siaran lagi. Kali ini ditemenin Sky di Pro 2 Hitlist ya. Semangat siarannya, terima kasih. Jangan lupa makan siang. Oke deh, Mbak Rizky juga jangan lupa makan siang ya. Abis ini aku puterin lagu buat Mbak Rizky Callum Scott yang judulnya You Are The Reason. Terus juga ada Kak Minace ya. Hai kakak, hai juga Kak Minace. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke deh, abis ini sekali juga puterin ya buat Kak Minace ya, Sumpah Matinya Selena Grace. Tenang aja, pasti langsung diputerin. Nah buat teman Pro 2 yang lain ya, yang mau request-request lagu, mau ngobrol-ngobrol asik sama Sky juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp di WhatsAppnya Pro 2 di 081327 866 966.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Teman Pro2 masih sama Sky di Pro2 Hitlist. Yang mau request lagu langsung aja WhatsApp di WhatsAppnya Pro2 ya. Sky tunggu sambil ngobrolin ada informasi baru nih. Soalnya Liodra ya, penyanyi cantik kesayangan kita, itu baru aja akan merilis lagu, bukan lagu, album. Album studio ketiga dia yang judulnya Terkunci di Kamu. Nah, di album ini ya, dia tuh mengemas dua konsep atau dua bagian cerita yang suasananya tuh saling bertolak belakang gitu. Jadi emang secara konsep album ini tuh kayak punya dua sisi cerita. Jadi di bagian awal suasananya tuh dibuat gelap, galau gitu ya, menceritakan momen-momen waktu hati itu masih tertahan di fase luka masa lalu, kecewa dan hubungan yang gak sesuai lah sama ekspektasi. Nah, di bagian kedua, warna musiknya itu berubah lebih hangat dan terang nih, yang menggambarkan kalau diri itu lebih berdamai atau udah berdamai dengan luka yang sebelumnya ada. Jadi di separuh kedua lagu itu menggambarkan soal penyembuhan diri, kenyamanan dengan dekat sama seseorang yang baru, sampai muncul keberanian buat percaya lagi nih sama cinta. Album ini berisi 10 lagu teman Pro2 yang berisi dinamika emosi yang sengaja juga nih diubah pada paruh kedua dari si album ini. Nah, perjalanan menuju Terkunci di Kamu itu dibangun dari rekam jejak Liodra yang udah berkembang sejak dia berusia belia ya. Penyanyi yang lahir di Medan pada 2003 itu jadi pemenang termuda Indonesian Idol season 10 di usia 16 tahun. Nah, di album ini Terkunci di Kamu itu ada beberapa lagu ya, meliputi Teganya Kamu, Harapan Semu, Pura-pura, Apa Maksudnya Tuhan Pertemukan Kita, Bodohnya Aku, Panggil Aku Bayangan, Bersamamu yang lagunya berkolaborasi sama Bilal Indrajaya, terus ada juga Simpan Dulu Rindumu, Pintu Hati, sampai track penutup yang judulnya Bucin. Lagu Pintu Hati juga dipilih Liodra ya buat jadi title track dari album ini. Ya udah deh, mumpung masih anget ya album ini ya, Sky puterin ada satu lagu, satu track dari album ini, albumnya Liodra, Terkunci di Kamu. Judulnya Pura-pura.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: cream.
1: Satu lagu dari Blackpink featuring sama Selena Gomez ya, Ice Cream. Lagu yang waktu itu ini banget, ngetrend banget gitu. Karena kapan lagi gitu ya Selena Gomez collab sama idol gitu ya, sama idol K-pop, terutama Blackpink waktu itu lagi naik-naiknya. Nah kali ini Sky juga bawa ini nih, informasi baru soal kolaborasi juga nih. Jadi Olivia Rodrigo itu menggandeng Chappell Roan yang bakal berkolaborasi dalam versi remix dari lagu Expectation-nya nih. Bahkan ini gak cuman remix aja, tapi juga bakal ada musik videonya. Kabar itu dikonfirmasi langsung sama Olivia ya lewat media sosial Instagramnya dengan membagikan foto dirinya bareng sama Roan yang berpose di atas mobil warna kuning dengan plat nomor Expectations gitu ya. Jadi emang udah langsung di-spill langsung ya sama Olivia. Nah versi remix lagu Expectation ini bakal dirilis nanti hari Kamis ya, tanggal 15 pukul 17 waktu setempat. Disertai sama video musik yang menampilkan Olivia dan Roan tentunya ya, sebagaimana dikutip dari laporan The Hollywood Reporter nih. Lagu Expectation sendiri juga lagu dari album studio ketiganya Olivia yang baru dirilis, yang judulnya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Jadi emang lagu ini tuh sebelumnya udah sempet booming banget dari album barunya Olivia. Dan ya kali ini dirilis lagi nih dengan versi remixnya, kolaborasi sama sahabat dekatnya Olivia. Jadi emang keduanya ini teman dekat dan mereka juga sama-sama bekerja sama dengan produser sekaligus penulis lagu Dan Nigro yang dikenal produktif di industri musik mancanegara gitu. Jadi emang ya kita tunggu ya, kayaknya bakalan seru banget gitu karena lagu-lagunya Chappell Roan juga seru-seru. Terus kali ini mereka collab dengan versi remix dari Expectation yang lagunya juga sangat amat booming waktu itu ya. Jadi meningkatkan expectation kita juga. Yaudah deh, kita dengerin aja yuk Expectation-nya Olivia yang versi belum di remix. Besok kita dengerin yang udah di remix ya.

0: realize that I love the drama.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

aja teman-teman. Buat yang masih mau request lagu, boleh banget masih. Bakal tetap Sky puterin ya, sambil nanti kita abis ini masuk ke zonasi. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kuliner, seputar olahraga, dan entertain. Jadi jangan kemana-mana, sambil kita dengerin yuk lagu requestannya Kak Catur. Semoga bener ya Kak Catur ya, ini ya yang dimaksud ya. So, enjoy!

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang. Hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang. Cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ini dan udah masuk zonasi nih, udah waktunya kita bahas seputar kuliner gitu ya di jam 12 sampai jam 1 nanti. Tapi betul ya, ini di Solo jam segini di luar kayaknya cuacanya panas banget teman berdua. Kayaknya ini kalau aku lihat di ini ya, apa namanya, situsnya BMKG Surakarta gitu ya, suhu udara tuh bisa sampai 36 derajat Celcius teman berdua. Jadi emang di luar panas banget. Terus kayak ya bisa kayak terbakar gitu rasanya kita ya kulit ya. Apalagi kalau di lampu merah, waduh itu udah rasanya kayak aduh bisa cepet gak sih langsung hijau gitu. Nah kalau lagi panas-panas gini jangan langsung minum es ya teman berdua ya, karena takutnya malah bikin kita ngedrop nih. Itu bukan punya sistemnya sendiri ya buat menurunkan suhu tubuh gitu. Kalau kita langsung hajar gitu ya dari luar, kita masuk minggir ke warung gitu langsung minum es tuh, hati-hati atau bisa jadi sakit balik nih ke kita. Nah, kalau Sky sih ya, cara buat menurunkan suhu tubuh pelan-pelan tuh biasanya minum jus teman berdua. Karena kayak, gak tahu ya kenapa ya, ini kayak ini aja sih sebenarnya. Apa ya, ini sendiri, caraku sendiri gitu ya buat menurunkan rasa kepanasan dari luar. Kalau aku bisa minum jus biasanya. Kayak mungkin, kalau aku sih paling suka sebenarnya jus strawberry ya, karena jus strawberry tuh kan rasanya asam-asam seger gitu. Nah itu pas banget nih buat menurunkan kalau kita dari luar panas-panasan masuk ke dalam ruangan, masuk rumah atau masuk kantor gitu ya. Itu rasanya kalau minum jus strawberry tuh rasanya kayak seger gitu. Terus kita juga kerasa ikut fresh. Mana si jus strawberry, ala strawberry-nya sih sebenarnya ya, itu tuh punya banyak banget manfaat buat tubuh kita. Nah kita bakal bahas lebih lanjut ya soal gimana jus tuh, terutama jus buah-buahan yang segar gitu ya, buah-buahan tropis itu bisa bikin kita ngerasa lebih refresh dan tentunya sangat bermanfaat buat kesehatan. Nah kita bakal bahas lebih lanjut soal itu, tapi ya sekarang mau puterin dulu ada beberapa lagu buat teman berdua semua. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Jo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kalau ngomongin minuman atau makanan ya, yang terutama yang terbuat dari buah-buahan. Ngomongin soal jus nih. Jus tuh bagus banget buat badan kita, terus juga bisa bikin kita, ya tadi ya, sekali juga udah bilang kalau bisa bikin kita ngerasa fresh gitu. Padahal di luar panas-panasan, terus cuaca nggak mendukung gitu ya. Kalau minum jus buah tuh rasanya langsung fresh gitu. Nah, salah satu buah yang asik banget, yang enak banget buat kita minum gitu ya, terutama buah-buahan tropis itu adalah si buah stroberi. Tapi yang bagus yang nggak pakai gula tambahan ya, karena kalau udah pakai gula tambahan jadinya ya rasanya lebih fokus ke gula nih, bukan ke buah alaminya. Nah, buah beri ini itu menawarkan banyak manfaat, teman berdua, mulai dari antioksidan, terus vitamin C dan berbagai nutrisi penting termasuk kayak serat dan folat yang bisa mendukung 6 manfaat kesehatan buat tubuh nih. Nah, yang paling pertama itu kan si buah stroberi ini itu menawarkan antioksidan ya, karena mengandung antioksidan yang bisa melawan stres oksidatif, terutama buat tubuh kita melawan penyakit. Stres oksidatif itu terjadi ketika terdapat lebih banyak radikal bebas berbahaya dalam tubuh, tapi sedikit antioksidan nih yang tersedia buat menghilangkannya. Nah, makanya itu stroberi yang mengandung banyak antioksidan termasuk antosianin dan vitamin C itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita terutama buat melawan radikal bebas. Terus selain itu, si vitamin C dalam buah stroberi itu bisa bikin kita tubuh kita meningkatkan apa ya, sistem kekebalan tubuhnya lah ya, jadi yang antioksidan yang kuat yang mendukung kekebalan tubuh dan mendorong pertumbuhan sel T dan sel B dalam tubuh. Nah, sel T dan sel B ini adalah sel darah putih yang membantu tubuh kita buat melawan virus, bakteri dan bahkan kanker gitu ya, yang menyebabkan penyakit. Terus selain itu, antioksidan yang ditemukan dalam stroberi juga mendukung kesehatan jantung nih. Secara khusus ya, antosianin yang tinggi itu bisa mengurangi resiko serangan jantung, terus berbagai resiko penyakit yang muncul di belakangnya gitu. Terus tadi juga bisa mengurangi sel kanker ya, jadi bisa menghindarkan tubuh kita dari penyakit-penyakit berbahaya. Terus terakhir ya si buah beri ini juga mengandung kadar folat yang tinggi, teman pro 2. Jadi baik banget buat tubuh kita, bisa menyediakan hampir dari 10% dari kebutuhan folat harian kita. Jadi kalau kita rutin nih minum si jus stroberi tanpa tambahan gula, tentunya ya tanpa tambahan gula pasir gitu ya, itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, meningkatkan kesehatan gitu. Jadi ya, selain bikin kita seger ya pulang dari panas-panasan di luar ruangan, cuaca yang gak mendukung dan emosi-emosi sebel karena kepanasan di jalan, ini tuh juga bisa mendukung tubuh kita buat terus sehat gitu. Jadi ya cocok banget ya minum jus buah gitu ya pulang dari jalan Slamet Riyadi yang panas banget itu. Nah, itu cocok banget buat kita. Terus juga buat menjaga kesehatan tubuh juga gitu. Yaudah deh, sekali puterin ada satu lagu dari Lani, I Love You So Bad gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Say. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

Ini inget aku tuh, emang panas banget ya di luar ya. Absen ya, kalau lagi nggak pengen makan ini, tahu pikirannya kemana-mana. Waduh, kenapa tuh? Terus katanya karena nggak pengen makan, cuman minum jus alpukat aja. Iya sih, jus alpukat tuh ini enak banget emang dan bikin kita ini ya lumayan mengganjal lapar di siang hari gitu ya. Tapi ya makanlah Kak Musang ya, jangan lupa makan. Aduh, diingetin makan nggak tuh. Semoga tadi suka ya, udah diputerin lagunya Tiara Andini yang Maafkan Aku. Abis ini kita masih di zonasi, kita bakal ngomongin soal informasi seputar olahraga. Abis ini Sky masih balik lagi, tapi ada yang mau Sky puterin nih. Ada Biru Baru dengan Masih Kusimpan. Jadi enjoy!

0: Mbak, udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Halah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapeli ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

podcast yang hari ini ya. Kali ini kita mau bahas seputar info olahraga nih. Jadi sekarang kan lagi ada di Denmark Open ya, buat apa namanya, liga ini, apa sih, bulu tangkis gitu ya. Jadi kemarin Raymond Jacquin tersingkir nih teman bro dua. Akhirnya Indonesia tinggal menyisakan dua ganda putra di Denmark Open 2026. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Jacquin itu tersingkir pada babak 3-2 besar Denmark Open 2026. Mereka harus kalah dari pasangan unggulan Inggris Ben Lane dan Sean Fendi di Jiske Bank Arena Rabu 14 Oktober ini, teman berdua. Nah, Raymond sama Nicholas itu menyerah 2 game langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Hasil tersebut membuat langkah mereka di turnamen bulu tangkis level dunia itu harus terhenti lebih awal. Raymond Indra mengaku pasangan Inggris itu punya pengalaman dan kematangan permainan yang jauh lebih baik. Dan dia juga menyebut ya, mereka tuh kesulitan buat beradaptasi dengan kondisi lapangan dan kondisi shuttlecock-nya. Di akhir ketika mencoba nothing to lose, dia merasa bisa mengejar banyak poin. Selain itu, mereka tuh juga bilang bahwa kekalahan ini jadi pelajaran berharga buat menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Walau mereka kecewa sama hasil pertandingan, mereka tuh melihat adanya perkembangan dalam komunikasi dan cara bermain mereka. Nah, dengan tersingkirnya Raymond sama Nicholas ini, Indonesia tuh sekarang menyisakan dua ganda putra, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri, serta Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Nah, tuh salah kan ngomongnya. Dua pasangan ini bakal dijadwalkan buat melanjutkan perjuangan pada babak 32 besar berikutnya. Ya, masih panjang ya teman pro 2 ya, buat Denmark Open gitu ya. Terus juga masih banyak nomor-nomor yang lain, masih ada ganda putri, terus masih ada tunggal gitu ya. Jadi kita bakal update informasi lainnya terkait Denmark Open berikutnya ya teman pro 2 ya. Tapi abis ini nih Sky mau puterin dulu ada Ceylon 7 dengan Memory Bike. Jadi jangan kemana-mana, enjoy.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua ada nggak sih yang suka ngoleksi jersey dari tim kesukaannya atau pemain kesukaannya gitu ya? Ada nggak yang nggak gitu? Soalnya ini nih, si jersey-nya si Michael Jordan itu baru aja terjual 226 miliar rupiah, teman berdua. Pecahkan rekor dari memorabilianya. Jadi jersey merah bertanda tangan Michael Jordan yang dipakai waktu final NBA 1998 itu terjual secara pribadi seharga 14 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 226 miliar nih. Sekaligus ini memecahkan rekor sebagai memorabilia bola basket termahal yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Dari laman NBA ya, itu menyatakan bahwa rumah lelang berbasis di Pennsylvania, Hoon Auction, itu mengumumkan penjualan tersebut dengan menyebut investor properti Miami, Ron Firman, sebagai pembelinya. Jersey tandang merah tersebut dipakai sama Michael Jordan ya waktu Chicago Bulls itu menghadapi Utah Jazz saat game kedua final 5 Juni 1998. Pada saat itu, Bulls itu memenangi pertandingan guna menyamakan kedudukan jadi seri 1-1 dalam format best of seven. Tim itu kemudian menjuarai final dengan skor 4-2 sekaligus mengantarkan Jordan meraih gelar ke-6 dan terakhirnya bareng sama klub tersebut, Chicago Bulls gitu ya. Terus Presiden Hoon Auction, David Hoon, itu mengatakan nilai Jordan di pasar memorabilia olahraga itu udah meningkat pesat nih hingga jadi aset elit yang bisa disejajarkan dengan karya seni ikonik. Dia juga menambahkan transaksi ini sebagai penanda penting bagi industri koleksi olahraga. Harga 14 juta dolar AS itu menjadikan jersey ini sebagai memorabilia bola basket termahal yang pernah terjual. Tapi nilainya tuh emang masih di bawah rekor jersey pertandingan cabang baseball ya, yaitu 24,12 juta dolar. Dengan rekor ini tercipta pada 2024 lewat penjualan jersey Babe Ruth saat memperkuat New York Yankees dalam World Series 1932. Dan ini jadi kali ketiga jersey-nya Michael Jordan ya dari final 1998 itu terjual di atas 10 juta dolar. Jersey game pertama itu laku sekitar 10,1 juta di 2022. Terus jersey game ketiga itu mencapai 12,3 juta dolar di September 2026. Emang ya kalau udah kolektor gitu, kolektor jersey, terutama kolektor yang udah, apa ya bahasanya ya, levelnya udah tingkat tinggi gini ya, mau harga berapa kayaknya tetap gas aja, terutama harga dari jersey-jersinya Jordan tuh tadi udah setara karya seni ikonik. Wah, emang susah berat nih kalau kita harus mengejar koleksi-koleksi Michael Jordan gitu ya, berat buat kita. Ya kita cukup koleksi-koleksi ininya aja lah, foto-fotonya aja biar gampang kita cari di internet gitu. Oke deh teman pro 2, abis ini Sky masih balik lagi, jadi jangan kemana-mana. Sky puterin ada Roni Parolian dengan Dengarlah Cinta. Stay tuned.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

keris sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati serta memiliki pengetahuan tinggi

masih ngomongin berbagai informasi ya. Kali ini kita geser nih ke dunia entertain gitu ya. Ada penyanyi cantik, nan imut dan suka galau-galau ya, Bernadia, yang kali ini menggandeng Pamungkas sama Eros Chandra nih di single terbarunya. Jadi Bernadia tuh merilis single terbaru yang judulnya Lebih Beruntung Sedikit bareng sama Pamungkas pada Selasa 13 Oktober kemarin. Nah, dalam kolaborasi ini ya, Bernadia tuh menggandeng juga Eros Chandra sebagai penulis, komposer sekaligus produser musiknya. Lagu ini ditulis bareng sama Bernadia sendiri, terus ditulis bareng sama Eros dan Pamungkas. Terus kolaborasi ini jadi pengalaman pertama Eros buat memproduseri lagu buat solois, terutama Bernadia. Judulnya Lebih Beruntung Sedikit, Teman Pro 2, mengangkat kisah tentang menerima kenyataan yang gak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Lagu ini tuh menyampaikan harapan sederhana biar kehidupan tuh jadi lebih baik setelah berbagai pengalaman yang dilewati. Nah, pesan ini terangkum dalam penggalan liriknya ya, yang bunyinya kayak gini. Ku berharap kita lebih beruntung sedikit. Kalimat itu merefleksikan keinginan seseorang buat melanjutkan hidup setelah menghadapi kehilangan, kekecewaan, atau berbagai rencana yang tidak bisa terwujud, gitu. Terus juga teman pro 2, keterlibatan Eros Chandra ya, menghadirkan babak baru dalam nuansa era 2000-an yang diusung sama Bernadia nih. Ini melanjutkan perjalanan musiknya setelah sebelumnya, dia baru aja merilis album penuh dengan judul Semoga Hanya di Mimpi. Bernadia sendiri sih menganggap Eros dan grup musiknya sebagai salah satu idolanya sejak era 2000-an gitu ya. Terus juga bekerja bareng sama Eros jadi salah satu mimpi yang akhirnya terwujud. Nah, lewat single ini, Bernadia mengingatkan pendengar bahwa hidup tuh gak selalu berjalan sesuai rencana. Lagu ini juga menyampaikan bahwa harapan terkadang cukup berupa keinginan sederhana buat memperoleh sedikit keberuntungan pada hari-hari berikutnya gitu. Tapi emang ya lagunya Bernadia tuh selalu ngena gitu di kita, pasti kena gitu. Kadang lagu-lagu sebelumnya di album sebelumnya ya, yang galau-galau gitu, itu kadang juga relate sama kisah-kisah yang pernah Anda dengar gitu. Terus juga album yang terakhir kemarin, Semoga Hanya di Mimpi, membawa cerita baru gitu ya Bernadia yang gak galau-galau aja, tapi juga berusaha buat berdamai sama rasa luka, membuat kita lebih terbuka sama luka yang kita rasakan dan terus berjalan maju. Nah, di lagu yang terbaru ini semoga juga bisa relate ya buat kita terus berjalan, merasa kalau hidup kita tuh sebenarnya beruntung kok gitu. Nah, yaudah deh kita puterin lagunya Bernadia, tapi Sky belum pengen muterin yang Lebih Beruntung Sedikit nih. Aku pengen muter lagu dari album terbarunya kemarin yang judulnya Peluk Aku Sekarang. Jadi, jangan kemana-mana, stay tuned.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

2022 baru aja nih Senin kemarin ya, Festival Film Indonesia alias FFI 2026 itu mengumumkan daftar nominasi nih di Gedung Perusahaan Film Negara atau PFN Jakarta. Pengumuman ini mencakup kategori film cerita panjang, film non cerita panjang, sampai ke penghargaan khusus untuk kritik film. Pembacaan nominasi itu dilakukan sama Direktur Utama PFN ya, Rivian Fajarsyah, terus Ketua Komite FFI 2026, Aryo Bayu, Ketua Bidang Penjurian, Nade Budi Irawanto, dan Ketua Bidang Program Prilly Latukonsina. Terus juga di situ hadir nih Duta FFI 2026, yaitu Nirina Zubir dan Morgan Oi. Pengumuman nominasi disiarkan lewat kanal YouTube FFI, terus Kementerian Kebudayaan, Indosiana TV, dan Video. Tahun ini ya, FFI sendiri itu menerima 531 karya dari berbagai kategori perfilman, mulai dari film cerita, animasi, dokumenter, sampai ke kritik film. Nah, penjurian tahap nominasi film cerita panjang itu melibatkan 85 anggota Akademi Citra dan perwakilan Asosiasi Profesi Perfilman. Nah, terus juga malam puncak penganugerahan Piala Citra FFI 2026 itu dijadwalkan bakal berlangsung di 20 November nanti gitu. Terus juga filmnya Joko Anwar nih, film Ghost in the Shell, itu memimpin daftar nominasi FFI terbanyak gitu ya. Terus film ini juga bersaing sama berbagai kategori Piala Citra dan disusul sama dua film lainnya yang banyak juga ya masuk nominasi, yaitu Para Perasuk dan Nawila. Ya emang ya, tiga film itu kayaknya jadi film festival yang cukup ini banyak ditonton. Terus kita tahu kalau ceritanya tuh, cerita-cerita yang dibawakan tuh sangat amat relate dengan kehidupan gitu. Dan asik juga tentunya. Di daftar nominasi FFI 2026 di film cerita panjang terbaik, itu ada 5 film terbaik yang masuk nominasi. Yang pertama ada film Dopamin, terus Ghost in the Shell, Nawila, Operasi Pesta Copet, dan Para Perasuk. Terus di nominasi sutradara terbaik itu ada Bernardus Raka dengan Nobody Love Kai. Terus ada Edwin dengan Monster Pabrik Rambut, Joko Anwar dengan film Ghost in the Shell, Kimo Stambul dengan Abadinan Jaya, dan Fregas Bandu Teja dengan film Para Perasuk. Terus masih banyak sih nominasi lainnya, mulai dari pemeran utama pria terbaik, pemeran utama perempuan terbaik, pemeran pendukung, terus penulis skenario, terus film dokumenter panjang terbaik, film dokumenter pendek, film animasi, sampai ke ini apa namanya, karya kritik film terbaik. Jadi emang banyak banget nominasi dari FFI 2026 ini, dan tentunya juga banyak banget ya aktor aktris terbaik Indonesia yang masuk dalam nominasinya. Mungkin nama-nama yang sering kita dengar ya, kayak pasangan Angga Yunanda sama Shenina gitu ya, yang dua-duanya masuk dalam nominasi pemeran utama terbaik. Angga di utama pemeran utama pria terbaik, dan Shenina di pemeran utama perempuan terbaik. Jadi banyak banget nama-nama yang sering kita dengar gitu ya, bahkan kayak Kristo, terus Maudy Ayunda, Sarah Sehan, itu masuk nih ke nominasi-nominasi di FFI 2026. Ya kita tunggu ya FFI 2026 ini gimana nanti hasilnya, karena kayaknya nih persaingannya cukup ketat gitu ya, film-film yang masuk dalam nominasi kali ini. Nah, yaudah kita bakal bahas lebih lanjut soal nominasi di FFI abis ini ya, teman berdua ya. Jadi jangan kemana-mana, sekali puterin dulu ada Biru Baru dengan Belakangan Hidup Ini Lucu. Stay tune!

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Masih seputar Festival Film Indonesia 2026 ya. Putri Marino raih nominasi Best Performance nih lewat film terbarunya 4 Musim Pertiwi gitu. Film ini lagi tayang ya sekarang ya di bioskop dan ya filmnya asik banget walaupun aku belum nonton ya teman berdua. Aduh, aku pengen banget nonton film ini karena dari trailernya tuh kelihatan apa ya? Misterius-misterius gimana gitu loh. Aku pengen banget nonton film ini. Nah, lewat film 4 Musim Pertiwi ini Putri Marino kan meraih nominasi Best Performance ya di berbagai festival film gitu ya, bukan cuma FFI aja tapi juga di Singapore International Film Festival 2026. Film karya penulis sekaligus sutradara Kamila Andini ini udah tayang di bioskop Indonesia sejak 8 Oktober kemarin. Sebelum hadir di Indonesia, 4 Musim Pertiwi juga dapat sambutan meriah di Busan International Film Festival 2026. Di festival tersebut ya, film ini mendapat banyak respon positif dari penonton Indonesia yang menyoroti kisah tentang harapan dan kekuatan perempuan. Selain itu ya teman berdua, Putri Marino tuh menerima penghargaan Face of Asia Awards dari majalah Marie Claire Korea Selatan. Penghargaan ini diselenggarakan bersamaan dengan Busan International Film Festival tadi. Di film ini, Putri itu memerankan Pertiwi, sosok perempuan yang menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Menurut Putri sendiri ya, karakter ini mengajarkan tentang gimana kekuatan tuh bisa tumbuh dari diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Reza Rahardian juga turut memberikan tanggapan positif terhadap film tersebut dan ia menilai film ini punya berbagai lapisan cerita yang mengangkat kekuatan perempuan dari berbagai sudut pandang juga. Terus pandangan serupa juga disampaikan banyak aktor termasuk El Putra Sarira dan Rachel Amanda nih yang menyoroti gimana perempuan itu kerap diremehkan walau udah berusaha menunjukkan keberanian dan kemampuan. 4 Musim Pertiwi ini ditulis dan disutradarai sama Kamila Andini dengan Iva Isfansyah sebagai produsernya. Film ini juga sebagai bentuk dari kerjasama 6 negara ya, mulai dari Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Terus juga sekarang sih bisa disaksikan di bioskop-bioskop terdekat. Dan kalau masih penasaran film ini gimana sih, cocok nggak ya buat ditonton di akhir pekan misalnya atau di sepulang kerja gitu, bisa banget teman berdua buat nonton trailernya. Karena dari trailernya aja kalau Sky sih udah penasaran banget ya, kayak harus banget nih nonton film ini. Terus selain itu ya teman berdua ya, film 4 Musim Pertiwi ini atau film yang kalau di alternatif judulnya ya, Four Seasons in Java, karya Kamila Andini ini juga masuk sebagai perwakilan resmi Indonesia di Academy Awards ke-99. Jadi film ini bakal mewakili Indonesia di Oscar 2027 nanti. Udah disampaikan lewat media sosial resminya 4K Films bahwa 4 Musim Pertiwi terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia buat kategori film feature internasional terbaik di ajang Academy Awards ke-99. Jadi prestasinya sungguh ini ya, mencengangkan gitu ya, banyak banget prestasi yang bakal dibawa si film 4 musim Pertiwi ini. Yuk teman berdua nonton nih buru-buru nih, karena kalau Sky sih sebenarnya bener-bener ini penasaran banget sama filmnya. Secepatnya lah ya, nanti Sky kasih review deh buat teman berdua semua. Nah, sambil kita nonton-nonton trailernya ya, Sky puterin dulu ada White Chorus dengan Minggu. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: menyakiti.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tuan Pro 2, penyanyi sekaligus aktris cantik Mawar De Jong ya, merilis single terbaru dengan judul Oh Semoga pada hari ini nih, Rabu 14 Oktober 2026. Lagu ini sebelumnya diumumkan Mawar juga ya, lewat video yang dia unggah ya di akun Instagram pribadinya. Di video ini, Mawar tuh juga menyampaikan harapannya buat memasuki bulan Oktober bareng sama semua followersnya. Dia juga berharap masyarakat bisa menjalani bulan Oktober ini dengan kesehatan, kebahagiaan, dan urusan yang lancar. Selanjutnya, Mawar tuh mengabarkan bahwa single terbarunya bakal segera dirilis kepada para pendengar. Dia juga menyampaikan nih harapannya, semoga lagu ini bisa diterima dengan baik oleh semua pendengar gitu. Sementara itu, Oh Semoga jadi single terbaru Mawar De Jong yang dirilis pada 14 Oktober 2026. Lagu ini dirilis lewat Trinity Optima Production dan tersedia untuk didengarkan oleh semua penggemar. Lagu ini juga ditulis nih sama Iqbal Siregar, Dennis Ligia, Faisha Muhammad Fasha. Nah, produksi musik dikerjakan sama Faisha bareng sama Ideal untuk single terbaru Mawar tersebut. Lebih lanjut juga perilisan Oh Semoga menambah nih deretan karya musik dari Mawar De Jong sendiri di 2026. Sebelumnya Mawar juga sempat merilis lagu berjudul Kan gitu ya di pertengahan awal tengah tahun ini gitu. Mawar sendiri sih dikenal sebagai penyanyi sekaligus aktris ya yang aktif buat merilis berbagai karya. Ia juga beberapa kali membagikan informasi mengenai berbagai karya yang dia lagi kerjakan gitu ya, proyek-proyek barunya lewat media sosial. Jadi ya semoga semua teman Pro 2 juga suka ya sama lagunya Mawar ini, karena suara halusnya Mawar ini selalu apa ya, bisa menghipnotis kita gitu ya buat larut dalam lagunya. Kayak penasaran banget nih sama lagunya. Yaudah kita dengerin aja ya. Oh Semoga dari Mawar De Jong.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

hampir jam 3 nih teman Pro 2. Udah waktunya Sky pamit undur diri. Abis ini masih dilanjut ya sama detik kayaknya ya. Jadi ya teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan ganti salerannya.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas. Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: 105,5 Pro 2 FM. Shalom.
1: Teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2.
0: Yay, selamat sore lagi teman Pro 2 bareng Detik, Deswa dan Atika di sore ceria.
1: Yo,
0: hari ini.
1: Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Yang panas sungguh luar biasa panas.
0: Panas banget, ya ampun. Tadi rasanya tadi kayak ketusuk tahu enggak di
1: bener.
0: Badan.
1: Ini walaupun aku udah di dalam ya. Ini kan walaupun udah ber-AC gitu ya.
0: Betul.
1: Ini masih panas banget, nih, masih kerasa banget teman Pro 2. Aduh,
0: yoi, masih panas banget.
1: Di tempat kamu sama panasnya dengan di area di Surakarta ini teman Pro 2.
0: Bener banget, kamu boleh update ya teman Pro 2. Kamu ngerasain hal yang sama gak? Relate gak sih sama kita yang kegerahan ini?
1: Iya.
0: Tadi panas banget, aku sampai marah-marah di jalan.
1: Iya, kadang tuh suasana panas gitu tuh membuat suasana hati juga panas.
0: Panas juga, betul.
1: Bener.
0: Dan kepala tuh rasanya meledak
1: ini kayaknya berlebihan deh.
0: Enggak sampai segitunya ya.
1: Enggak, tapi
0: beneran
1: sih.
0: Masih panas ya hari ini, jam segini juga. Ini lihat aja tuh terik, sebegitu teriknya ya dunia ini. Aduh.
1: Bubur terik lagi.
0: Bukan, kalau itu sayur.
1: Iya, kan? Enak banget.
0: Masih di Plat AD teman Pro 2, kita kasih informasi seputar Solo Raya dan sekitarnya di Pro 2 FM selepasnya bareng Detik.
1: Bareng Detik.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagih.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: FYP kamu boleh random.
1: Tapi update Solo harus tetap di plat AD dong.
0: WhatsApp Solo bareng plat AD.
1: Informasi Solo dan sekitarnya. Masih di Plat AD teman Pro 2, kali ini kita mau bahas seputar apa sih Des?
0: Seputar Plat AD dong.
1: Iya,
0: kenapa cuma satu doang yang kedenger ya?
1: Iya, emang gitu.
0: Agaknya
1: kabelnya satu, kayaknya.
0: Oh kabelnya, uh-uh. Kabelnya. Teman Pro 2 gak ngerti kita bahas apa.
1: Iya, headphone ya teman Pro 2.
0: Oke lah teman Pro 2 di Plat AD, kali ini kita ke daerah, daerah mana nih? Daerah Sragen dulu kali ya teman Pro 2.
1: Sragentina.
0: Yo, dari rri.co.id. Jadi... Mm-hmm. KAI, ya Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 6 Yogyakarta ini ternyata berkolaborasi ya dengan pemerintah Kabupaten Sragen begitu. Dan Balai Teknik Perkereta Apian Semarang untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Memang kalau kamu pernah ke Sragen, Tika pernah gak? Pernah kan ya?
1: Waktu pernah
0: itu,
1: kayaknya.
0: Udah, kamu udah pernah Tik. Kamu udah pernah waktu itu.
1: Kapan sih?
0: Waktu itu
1: kapan?
0: Udah pernah ke Sragen kamu?
1: Kapan?
0: Hah?
1: Kapan?
0: Ya kapannya kan aku gak ini.
1: Oh.
0: Kayaknya kamu pernah bilang kamu ke Sragen.
1: Oh gitu, gitu.
0: Nah
1: ya,
0: kalau
1: ya.
0: Dilihat di
1: sama
0: Sragen.
1: Sama kamu kan itu?
0: Udah itunya gak usah.
1: Oh gak usah ya.
0: Kayaknya lagi gak. Kalau dilihat memang di Sragen sendiri teman Pro 2 mungkin banyak yang perlintasan kereta api gitu ya. Apalagi
1: emang
0: di
1: iya?
0: Daerah desa-desa. Iya. Itu tuh nyebrangnya tuh
1: iya,
0: gak ada.
1: Iya
0: apa?
1: Pas mau ke kuburan itu loh.
0: Iya, oh. Iya. Makanya banyak, masih terlihat banyak ya teman Pro 2. Cukup, ya gak banyak-banyak banget mungkin ya. Tapi masih ada lah yang tanpa penjagaan atau tanpa pos jaga dan palang pintu kereta api. Iya, begitu ya teman Pro 2. Nah, balik lagi ke topik tadi ya. Ternyata langkah ini direalisasikan lewat pembangunan perlintasan sebidang terjaga di Desa Wonotolo. Petak jalur antara stasiun Kebon Romo dan stasiun Gondang Kabupaten Sragen teman Pro 2.
1: Oh, dan juga teman Pro 2 manajer KAI Dapo 6 Yogyakarta ya teman Pro 2. Ada Feni Novida Saragi, itu katanya menjelaskan juga nih bahwa akses jalan yang kini dibangun.
0: Des, kenapa sih?
1: Jangan bertingkah ya, jangan bertingkah.
0: Oke, lanjut.
1: Menjelaskan bahwa akses jalan yang kini dibangun Pemkab Sragen tersebut nantinya bakal dilengkapi nih sama palang pintu, pos jaga dan juga petugas perlintasan langsung atau IPJL teman Pro 2. Feni juga menambahkan dalam sebuah obrolannya gitu ya, kalau pos jaga tuh sekarang tuh udah dibangun melalui anak perusahaan AKAI, yaitu KAI Property namanya teman Pro 2. Petugas penjaga perlintasan juga akan direkrut melalui anak usaha tersebut dan KAI Daop 6 teman Pro 2.
0: Kenapa Dik? Ya, lanjut aja. Ini aku mah santai di sini. Terus gimana tuh? Lanjut.
1: KAI Daop itu kan jadi Daop 6 ya teman Pro 2, berkomitmen terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lain juga teman Pro 2 demi mewujudkan keselamatan bersama di perlintasan sebidang. Karena
0: cakep.
1: Iya. Yang kita tahu juga ya, aku juga beberapa kali sempat ikut ke Klaten juga.
0: Ke Klaten? Kenapa jadi sama Klaten?
1: Ikut teman aku ke, aku kebayang Sky tadi.
0: Oh gitu.
1: Di otak aku masih ada Sky, jadi Klaten gitu loh.
0: Iya,
1: jadi beberapa kali pernah ikut ke Sragen teman Pro 2. Dan aku tuh sempat agak shock gitu loh liatnya, karena kayak buset.
0: Buset.
1: Di pertengahan sawah ada rel kereta, tapi itu gak ada palang.
0: Gak ada palangnya, dan itu memang penghubung antara
1: ya
0: satu desa dengan desa lain gitu ya.
1: Tapi itu keretanya lewat situ emang?
0: Keretanya lewat, lewat situ.
1: Bahaya juga sih. Misalnya kan apalagi biasanya kalau di sawah kan aktivitas, biasanya aktivitas orang tua ya enggak?
0: Betul.
1: Orang lansia lah, takutnya nanti misalnya ada gangguan pendengaran atau apa kan bahaya ya.
0: Ya begitulah ya teman Pro 2. Nah lanjut lagi, ada dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, R. Suparwoto. Ini juga mengkonfirmasi teman Pro 2 tentang keberadaan proyek tersebut, dan dipaparkan juga bahwa dari total 31 perlintasan kereta api di Kabupaten Sragen, ada sebanyak 16 titik itu sudah terjaga dan ada sebanyak 14 titik ternyata belum terjaga teman-teman.
1: Waduh, 50%.
0: Banyak. Banyak.
1: Iya.
0: Sama aja ya. Nah, terkait pembagian kewenangan, Suparwoto ini juga menegaskan bahwa pengerjaan jalan penghubung ini merupakan tanggung jawab pemerintah desa setempat karena berstatus jalan desa.
1: Okay.
0: Adapun penyediaan palang pintu otomatis hingga operasional penjagaan ini sepenuhnya ditangani oleh PT KAI.
1: Memang bekerja sama dan juga bertanggung jawab ya atas lalu lintasnya kereta ya, Des ya.
0: Betul.
1: Dan teman Pradua, pembangunan akses jalan dan perlintasan sebidang yang menghubungkan nih Desa Wonotolo dengan Desa Bener, Kecamatan Ngerampal ini menjadi angin segar bagi warga sekitar teman Pradua. Yes. Bahkan fasilitas ini memangkas jarak tempuh warga sekaligus membuka juga kembali akses jalan vital yang aman bagi masyarakat teman Pradua.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 update informasi bareng aku Devanda Rizky. Kacang pistachio kini semakin populer sebagai bahan olahan makanan dan minuman kekinian. Kacang ini diolah menjadi coklat, es krim, kue, hingga minuman karena memiliki rasa khas dan warna hijau yang menarik. Menurut ahli gizi, pistachio juga mengandung protein, serat, dan lemak sehat yang bermanfaat bagi tubuh. Tren olahan pistachio ini menjadi peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk menghadirkan produk yang kreatif dan menarik.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, wayang keong menjadi salah satu seni pertunjukan yang mengangkat pesan budaya dan lingkungan di Surakarta. Kesenian ini dikembangkan oleh Rus Harjanto atau Mbah Jantit dengan memanfaatkan kertas bekas sebagai bahan pembuatan wayang serta tokoh hewan untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Mbah Jantit menyampaikan bahwa sesama makhluk hidup harus saling menghargai. Melalui wayang keong, ia berharap masyarakat tidak hanya melestarikan budaya tetapi juga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Cek selengkapnya hanya di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Say. No no no no no no no no no no no no. Say. Hey.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2 di sore ceria lagi pastinya, tapi kali ini masih bareng Detik ya. Dan sebelum kita mulai sore ceria, kita info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada rekan Edo di sana, selamat sore.
2: Selamat sore Kak.
1: Sore juga, silakan informasinya.
2: Ya baik, terima kasih untuk informasi pantauan arus lalu lintas Kota Solo sore hari ini. Langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama kita mulai dari batas Kota Kleco. Saat ini batas Kota Kleco untuk arus lalu lintas yang masuk ke Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo terpantau cukup rame namun masih lancar. Didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari batas Kota Kleco kita beralih ke kawasan Slamet Riyadi, kita ke Simpang Purwosari. Terpantau sore hari ini arus lalu lintas dari arah barat cukup padat namun tidak terjadi penumpukan di kaki simpang. Dan didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Simpang Purwosari bergeser ke Gendengan juga terpantau arus lalu lintas dari arah utara cukup ramai namun masih lancar. Dari kawasan Slamet Riyadi kita bergeser ke kawasan Tugu Wisnu Manahan. Untuk Tugu Wisnu Manahan arus lalu lintas dari arah barat, timur, utara maupun selatan cukup ramai namun masih lancar. Dari kawasan Tugu Wisnu Manahan kita beralih ke batas Kota bagian selatan, Dawung. Untuk Dawung terpantau arus lalu lintas yang masuk ke Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo menuju ke arah Sukoharjo maupun Solo Baru cukup ramai namun masih lancar. Dari batas Kota Dawung beralih ke Simpang Panggung. Saat ini terpantau arus lalu lintas di Simpang Panggung dari arah barat maupun timur cukup ramai namun masih lancar. Terjadi sedikit penumpukan di kaki simpang bagian barat. Dari Panggung bergeser ke batas Kota bagian utara ke Simpang Ring Road. Untuk Ring Road saat ini arus lalu lintas yang masuk Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas sore hari ini langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kita kembali ke rekan Pro 2.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2, pastinya masih bareng Detik plus Iki lagi
2: plus
1: hari ini.
2: Halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Yoi, masih di sore ceria ya teman Pro 2 sampai nanti jam 7 malam pastinya. Dan ini udah setengah 5 tapi masih terik loh.
2: Emang ya? Eh, di luar tadi terik gak?
3: Gerah banget.
2: Gerah banget ya.
1: Asli. Lihat aja tuh Des, gak teduh-teduh.
2: Bener.
1: Eh, coba kalian lihat di weather. Weather HP kalian udah jadi belibet kan.
2: Coba weather.
1: Iya, cuaca. Kita cek ya weathernya.
2: Berapa tuh di kalian? Berapa ya? Teman Pro 2 di Teman Pro 2 juga boleh cek ya.
1: Yoi.
2: Hari
1: masih
2: ini. Aku 36 sih. 37.
3: 35.
1: Eh, kok kalian itu sih bentar dong.
2: Tuh, Surakarta 37 derajat.
3: 35.
1: 35 juga.
2: 35. Di mana tuh Surakarta?
1: Surakarta. Loh, kamu 37 Surakarta ya? Juga.
3: Iya, 35.
2: Ya, kan? Kok aku 37 sendiri?
1: Tanganmu kali yang panas deh situ.
3: Tapi tadi emang 37 sih sampai 37.
2: Tadi 37 ya.
3: Siang tadi.
2: Oh.
1: Iya sih, dan ini memang iya maksudnya kayak paling panas 37 nih.
2: Paling panas 37 benar.
1: Aduh gila panas banget teman Pro 2. Tadi soalnya pas di kos kan enggak berasa. Aku kira tuh hari ini mendung.
2: Kok bisa? Itu kos Anda yang mendung kali ya?
1: Gak melihat matahari soalnya ya.
2: Iya.
1: Tapi ternyata pas keluar ya ampun panas banget teman Pro 2 asli.
2: Tadi OTW jam berapa Iki?
3: Aku OTW jam 2 sih.
2: Jam 2?
1: Panas banget tuh.
2: Panas banget.
3: Real itu.
1: Real sih.
2: Kita aja tadi OTW jam setengah 3.
3: Itu masih panas kan?
1: Masih panas banget. Panas banget.
2: Gila banget.
1: Aduh, kenapa ya? Ini kapan hujannya ya?
3: Iya.
1: Udah hampir akhir tahun tapi belum dikasih
2: hujan.
1: Yuk
2: kita ritual
1: juga.
2: Dulu pemanggil yuk. Hujan. Gimana hujan. Coba?
3: Nyuci motor dong.
1: Nyapu halaman.
2: Oh iya kah?
1: Iya.
2: Itu pemanggil hujan.
1: Iya, pemanggil hujan kan?
2: Kok bisa? Kok bisa?
1: Tahu, nyapu halaman.
2: Mana coba ada artikelnya enggak?
1: Cek situ. Nyapu pakai sapu lidi.
2: Ada artikelnya lagi. Emang iya?
1: Iya.
2: Aduh.
1: Kalau enggak dulu apa ya? Ngelempar kucing ke genteng
2: apa? Kok aneh-aneh ya Tika ya? Kok aneh-aneh ya? Kamu denger dari mana itu?
1: Gak tahu sih. Ya mungkin itu hoax aja.
2: Ngelempar kucing.
1: Bukan ngelempar kucing, pokoknya ke atas genteng aja.
2: Ngelempar siapa?
1: Ngelempar apa ya? Ngelempar genteng lagi ke atas genteng.
2: Gentengnya yang pecah dong.
1: Pecah dong gentengnya.
2: Ya kalau biasanya kita-kita dengarnya mungkin nyuci motor.
3: Nyuci motor.
2: Pokoknya gak sebarang nyuci. Nyuci sepeda kek.
3: Nyuci sepeda.
2: Nyuci apa kek.
1: Iya sih. Yang penting bukan nyuci. Pamali ya.
2: Yang penting bukan cuci uang.
1: Waduh. Jangan, yang laundry itu baju ya.
2: Baju
1: yang di laundry itu baju, jangan baju. Yang lain baju. Gitu. Waduh, bahaya. Oke, kita bacain WhatsApp dulu dari teman Pro 2 yang sudah bergabung di sore ceria ini. Ada dari Kak Yoram Rinaldo. David Siburian kali ini.
2: Ganti-ganti ya.
1: Iya, ganti-ganti. Katanya mau request lagu Awan yang In Love in the Philippines. Oke. Nanti coba kita cek dulu lagunya ya. Bisa dan adakah di Pro 2?
2: Awan. Ya?
1: Awan
2: itu.
1: Awan hari ini terik.
2: Awan hari ini
3: terik. Terik banget.
1: Iya, betul. Thank you Kak David Siburian. God bless you juga ya. Pastinya. Lanjut lagi dari Kak Ninda.
3: Oke. Kak Ninda. Ini dari mengabarkan nih.
2: Oh iya.
3: Palembang, Kabut Asap, Kalimantan, Karhutla, Bali, Langka BBM, Batam, Black.
2: Blackout ya.
3: Waduh.
2: Banyak banget.
1: Sangat ikut turut berduka.
2: Bener.
1: Juga ya pasti.
2: Tadi lihat story-nya temannya Tika ya.
1: Mm-mm.
2: Di Kalimantan juga. Itu pagi-pagi itu
1: masih
2: udah
1: jam 8 loh.
2: Udah kayak kuning gitu di luar.
1: Udah kuning merah langitnya.
2: Iya. Waduh.
1: Udaranya udah apa ya? Kabut asap
3: udah,
1: semua.
3: Hampir enggak kelihatan kan.
1: Iya betul, dan beberapa kali juga ada kecelakaan juga kan? Kecelakaan mobil, truk,
3: Berita-berita itu sering.
1: Betul.
2: Terus kalau di malam hari malah kayak ini ya, kabut di Tawangmangu.
1: Iya,
2: kalau di malam hari.
1: Kalau itu kan kabut udara seger ya.
3: Udara seger kan.
1: Iya.
2: Kalau
3: sama kayak gitu.
2: Iya, hampir sama.
1: Silent Hill. Iya, betul-betul. Tapi duh, sedihnya ini kabut asap kebakaran hutan dan lahan ya, teman Pro 2 Karhutla.
2: Langka BBM gitu kan.
1: Betul, di Bali. Iya, ya ampun. Sampai hari ini aku lihat story temanku yang pada kerja di Bali itu pada di WFH-in. Buat apa? Buat ngisi bensin.
2: Karena langka.
1: Karena langka itu ya. Dan lihat antriannya teman Prodo, kalau pada lihat videonya ya ampun mengular
3: panjang banget.
1: Dan panjang dan bercabang gitu. Aduh. Ya ampun sedih sih.
2: Ya.
1: Tapi gitu ya, ya setiap nanti hari ya kita selalu dapat bad news juga. Betul. Dan pasti ini juga berimpact juga buat kita yang membaca berita ya. Rasanya jadi iya sedih, jadi
2: prihatin juga.
1: Iya prihatin juga. Jadi draining juga ya hari-hari teman Prodo karena mendengar berita buruk. Betul,
2: kita
1: juga
2: kayak juga merasa bersalah di sini kayak
1: iya.
2: Misal ngisi bensin tuh lo di sini masih
1: muda,
2: masih muda. Kita kayak gampang banget di sana antrinya ya ampun gitu kan.
3: Udah, panjang banget.
2: Dan kita di sini masih bisa menghirup udara segar gitu kan. Iya, kita kayak merasa bersalah gitu. Saudara kita yang ada di sana beda halnya dengan yang di sini gitu kan.
1: Bener banget.
2: Ya kita hanya bisa berdoa, mendoakan aja ya buat teman-teman atau saudara kita yang ada di Kalimantan, betul, di Bali dan di manapun ya supaya sehat selalu gitu.
1: Amin.
2: Kan.
1: Pasti sih, amin.
2: Ya ya, dan semoga hal yang sedang terjadi di Indonesia saat ini teman Prodo segera mereda.
3: Segera mereda.
1: Betul banget.
2: Segera membaik juga.
1: Pokoknya mungkin buat teman Prodo bantuan apapun itu sangat diperlukan ya.
2: Betul.
1: Mungkin secara doa juga dan mungkin banyak juga kan para tokoh ternama lah ya, artis, influencer yang membuka apa namanya
3: penggalangan dana,
1: penggalangan dana. Ada juga kita bisa dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa bantu lewat situ dan kita juga bisa bantu doa juga pastinya teman Prodo. Dan semoga segera hujan juga ya untuk Indonesia kita tercinta ini, biar ya kita lihat sendiri Solo aja yang alhamdulillah ya nggak kena karhutla, tapi juga cuacanya nggak enak banget.
2: Kita cuma panas sambat ya tadi.
1: Iya,
3: panas aja ngeluh gitu.
1: Panas aja ngeluh gitu. Gimana teman-teman yang ada di sana gitu ya.
2: Makanya aduh. Ya udahlah, kita kurangin ngeluh-ngeluhnya ya guys. Jangan ngeluh gitu.
3: Bersyukurlah untuk
2: kita bersyukur aja teman berdua dan boleh kita nanti berdoa bersama di rumah masing-masing.
1: Iya betul, ya.
2: Oke lah kalau gitu teman berdua, thank you untuk Ninda infonya juga.
1: Yoi.
2: Mungkin Ninda ada request lagu enggak ya?
1: Belum ada.
2: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen absen-absen dulu di sore hari ini bersama kita trio. Iya, bertiga di sini ya. Yoi. Kita kasih nama kayak trio apa gitu ya.
1: Karena ya sebenarnya bisa sih Detik kan Deswa Tika Iki.
2: Iya juga ya,
3: detik juga nggak masuk
1: masuk ya.
2: Ada ikinya gitu.
1: Kan ada K-nya kan.
3: Aku nyempil aja di tengah-tengah itu.
1: Di akhir kamu.
2: Di akhir kamu. Untungnya ada kamu. Kamu sebagai wasit di sini ya.
3: Enggak, tapi katanya itu yang ketiga itu biasanya setan itu.
1: Waduh, kamu jadi third wheel ya di sini.
2: Penghasut sih.
1: Waduh, enggak ya. Enggak, jangan dong iki. Oke deh teman Prodo, kita masih update juga seputar informasi nanti ya. Dan lagu-lagu enak pastinya sebuat kamu. Kalau mau request lagu, mau sharing bareng Detik
2: WhatsApp
1: dan Iki, langsung aja WhatsApp di mana Ki?
2: Di mana Ki?
3: Oke, silakan WhatsApp di
2: ding.
3: Iya, yeah. Nomornya di sini ya.
2: Belum ada di situ.
3: Oke.
2: Okay. WhatsApp-nya di 081 327 8669.
3: Ya oke.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kali ini kita mau menginfokan lagi bencana masyarakat, bencana nasional hey, juga teman Pro 2 pastinya betul. Ya.
1: Kelangkaan BBM di Bali ya teman Pro 2 yang sudah kita bahas tadi.
0: Betul.
1: Ini ada info juga dari salah satu media ya, bahwa ini di videonya antrian kendaraan ini sungguh panjang sekali teman Pro 2. Dan antrian kendaraan ini pastinya untuk mengisi BBM ya. Ini masih terjadi di sejumlah SPBU di Bali. Ini di hari Rabu 14 Oktober hari ini banget gitu ya.
2: Yes.
1: Nah, dari info ini teman Pro 2, pasokan tambahan ternyata sudah tiba katanya. Dan Kementerian ESDM ini memperkirakan antrean dapat teratasi paling lambat hari Kamis besok 15 Oktober 2026. Sehari sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster ini memastikan pasokan mencukupi kebutuhan selama 2 pekan. Yang pertama ingin diklaim

0: Di lapangan teman Pro 2, warga membagikan juga ya pengalaman mereka saat mencari BBM teman Pro 2. Lewat unggahan di Threads pada hari Selasa lalu, teman Pro 2 ada salah satu akun user Threads mengaku melihat antrean panjang di Tabanan dan Denpasar, kemacetan hingga pengendara yang harus mendorong motornya teman Pro 2. Di tengah situasi tersebut, salah satu akun juga teman Pro 2 membagikan cerita warga yang saling membantu dengan membagikan air mineral dan roti kepada pengendara yang mengantri teman Pro 2. Amalkan tarian penghancur raya, kobarkan
1: tarian penghancur raya. Menanggapi gangguan pasokan ini, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, meminta maaf kepada warga Bali pada Selasa 13 Oktober. Nah, ia menjelaskan juga adanya kendala teknis pada salah satu kapal saat proses bongkar muat. Peningkatan penggunaan Pertalite juga disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi distribusi.
0: Untuk mempercepat pemulihan teman Pro 2, pengiriman BBM ke SPBU dilakukan selama 24 jam non-stop loh dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing lokasi teman Pro 2. Dan juga pasokan yang tiba pada Selasa lalu mencakup 19,2 juta liter Pertalite dan 3 juta liter Pertamax. Sementara teman Pro 2, tambahan Pertalite dijadwalkan tiba pada 15 sampai 17 Oktober ini ya Des ya.
2: Yoi.
0: Wow, luar biasa banget.
2: Ternyata
0: ya
2: memang
0: teman Pro 2.
2: Sudah tiba ya sebenarnya, tapi mungkin kita tunggu sampai besok Kamis bagaimana situasi terupdate lagi ya teman Pro 2. Semoga nanti sudah gak ada macet-macet dan kelangkaan BBM ya.
0: Amin.
3: Amin.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Biar jadi kenangan dari Raisa Fituri Ahmad Dhani, teman produser.
1: Ayo, ini nih lagunya tuh. Cocok nih buat
0: aku
1: kamu.
0: Aku dan kamu takkan tahu.
1: Eh, Kiki, kamu dinyanyiin loh.
2: Aduh, enggak itu. Aku tuh cuma
0: aku
2: ini.
0: Iya, aku nyanyiin kamu.
2: Obat nyamuk di sini, mah.
0: Enggak. Tapi kayaknya kamu tuh bisa nyanyi ya, Ki?
1: Iki Fabian.
0: Soalnya aku mendengar dengkur-dengkurmu
2: bernyanyi. Dengkur katanya.
0: Apa ya?
2: Dengkur
0: ya?
2: Dengkur tidur kali.
0: Bukan
2: dengkur, mendengkur katanya.
0: Apa ya? Bisikan-bisikan kamu tuh kamu bisa nyanyi gitu.
1: Ya kayaknya beneran bisikan syaitan.
0: Kayaknya bisa deh. Feeling aku bisa
2: dikit-dikit
0: sih.
2: Dikit-dikit sih masih belajar juga. Masih belajar
0: tapi
2: juga.
0: Tapi suka nyanyi.
1: Suka ya?
2: Dulu kan ini main musik kan.
0: Oh.
2: Maksudnya belajar gitar.
0: Anak gitu. Band.
2: Lebih solo sih.
0: Oh solo.
1: Aku juga dulu main musik.
0: Apa, wah, tuh? Apa tuh?
1: Pianika.
2: Gak apa-apa, bagus loh.
0: Sama sih.
1: Sama kan?
0: Iya.
1: Sama
0: tuh. Itu juga musik.
1: Iya, makanya.
0: Musik sih juga itu.
1: Iya.
2: Aku aja pengen belajar pianika.
0: Iya,
2: gitu.
0: Makanya. Seru loh pianika.
1: Dulu aku bisa itu ibu kita Kartini.
0: Oh, iya benar. Iya.
1: Terus apalagi tuh cicak-cicak di dinding.
0: Betul.
1: Bisa tuh aku.
2: Gundul-gundul pacul.
1: Gundul-gundul pacul lah.
0: Iya, iya.
2: Bisa tuh.
0: Mil,
1: iya. Udah termasuk musisi belum nih?
0: Musisi.
1: Dulu waktu SD aku.
0: Sama sih, yeah, pokoknya pianika sama
1: seruling.
2: Ini harmonika.
0: Harmoni.
1: Oh, harmonika.
0: Bukan.
1: Apa tuh?
0: Yang kayak seruling tapi putih
1: harmonika.
0: Gitu warnanya.
2: Iya emang suling.
0: Suling kan?
2: Flute
0: sih, kali ya.
2: Bahasa kerennya flute
0: ya,
2: kan?
0: Iya flute kali ya, mau ka flute lagi.
1: Enggak dong, kita
0: bukan,
1: minuman.
0: Bukan, waktu SD dua itu sih kalau musik.
1: Oh itu,
0: belajar
1: dua
0: ya.
1: Itu. Jadi apa tadi? Pianika
0: sama flute.
2: Sama flute.
1: Sama flute.
0: Ya, seruling. Dulu, seruling.
1: Gak bisa tuh aku main seruling.
0: Ya susah sih.
1: Susah.
0: Dan
1: nafasnya harus panjang. Itu biasanya atlet-atlet.
2: Gak bisa sih.
1: Itu. Atlet pelari itu bisa tuh.
0: Iya, perenang bisa tuh.
2: Perenang bisa tuh.
0: Dan dulu waktu SD, kan pianika tuh banyak merek kan. Dulu tuh bener-bener saling bersaing banget. Dah.
1: Emang,
0: sama
1: oh banyak merek ya dulu ya? Aku tuh gak tahu dulu.
0: Ya udah ya, asal aja ya.
2: Asal beli
0: ya,
2: aja yang
0: tapi
2: bunyi.
0: Tuh, tapi ya outputnya beda loh.
1: Oh iya,
2: iya sih emang
0: ya
2: sih.
0: Kan,
2: beda merek
0: yang
2: emang
0: terkenal
2: beda.
0: Sih Yamaha dulu.
1: Ah,
0: Yamaha,
1: iya, iya,
0: bagus.
1: Iya.
0: Ada juga dupnya apa gitu kan. Aku pernah ngilangin pianika sekali guys. Saking seringnya bawa pianika ke sekolah jatuh dia.
1: Wah.
0: Ngantuk. Kan aku dulu waktu SD sempat kayak. Kan kalian juga pasti kayaknya pernah ngalamin dah.
1: Enggak.
2: Apa tuh? Maksudnya
0: masa sih ngalamin ngantuk di jalan. Jadi diboncengin gitu ngantuk, terus ditali pakai jari gitu-gitu loh Ki, okay. Pernah gak?
2: Pernah sih, tapi cuma gak berangkat sekolah, pas berangkat sekolah juga ya maksudnya.
0: Pas pulang?
2: Enggak, pas pergi kemana.
0: Oh pas pergi kemana, aku gitu. Gak tahu karena pulang sekolah sering kayak ngantuk, terus aku pernah pas naik motor hampir kayak gitu kan. Terus yang jemput aku itu kayak gitu langsung ditali pakai jari.
1: Oh langsung ditali.
0: Kayak aku hampir tergeledak gitu. Nah dari aku ngantuk itu pianikaku jatuh, hilang.
1: Jatuh
0: sedih
1: hilang?
0: Banget. Iya. Pianika, aduh keinget lagi.
1: Iya.
0: Kayaknya sampai sekarang masih ada mungkin di rumah ya. Kok masih ada gak? Masih ada kak?
2: Masih ada, gitar sih aku masih ada.
1: Gitar.
0: Iya gitar sih abadi ya biasanya abadi, ya. Iya benar-benar.
1: Iya. Aku kalo masih ada sih.
0: Pianika masih?
1: Punya adik sih. Punya adik, itu ada.
0: Masih dipakai?
1: Enggak. Udah
0: puluh des.
1: Sudah vakum ya.
0: Oh
1: di,
0: udah vakum.
1: Di dunia musik.
0: Dia udah. Enggak sih kayaknya dia udah.
1: Lucu banget.
0: Ya vakum sih,
1: ya vakum
0: hiatus
1: kan?
0: Sih,
1: hiatus.
0: Betul.
1: Hiatus.
0: Nanti ditunggu lah ya comebacknya deh.
2: Iya, tunggu.
0: Iya, siapa tahu dibuat konser gitu.
1: Iya, bisa lah.
2: Langsung tour gitu.
0: Iya, betul-betul keren sih.
1: Solo ya aku.
0: Betul, nanti.
1: Pakai pianika gitu.
0: Iya, nanti barengan sama choir mana gitu loh. Bisa keren sih.
1: Iya,
0: tapi
1: jarang-jarang yang solo pianika gitu kan.
0: Oh jarang. Udah jarang sih
2: udah
0: sekarang
2: jarang
0: yang main pianika.
2: Pianika jarang sih.
0: Iya tapi apakah teman produk kamu punya saudara, ponakan, adik, anak yang sekarang SD atau TK-nya disuruh main pianika masih ada gak sih teman produk?
2: Nah itu.
0: Boleh kali ya sambil action kita.
1: Betul, boleh suruh mainin, videoin, kirimin ke kita teman produk.
0: Gimana kita nilai lagi? Lomba jadi kayak binrat kalau kayak gitu.
1: Enggak dong.
2: Kayak juri aja kita.
0: Kayak juri aja gitu begitu-begitu.
1: Iya, tapi capek loh ini niup pianika pun.
0: Iya capek.
2: Aku ngeliatnya doang aja capek gitu.
0: Iya terus di sini capek banget. Sini.
2: Ya kok bisa ya orang-orang pada niup gitu ya.
0: Iya kan.
1: Mungkin bagi yang pengen tirus kali ya? Oh bisa. Itu mainnya pianika.
0: Oh benar, iya iya iya. Bisa sih, betul. Enggak salah sih, Des.
1: Aduh, enggak salah aja deh.
0: Tapi ya seru sih.
1: Iya iya, seru. Aduh, jadi kangen nantilah ya. Mm-mm. Kita coba main pianika. Kita bawa ya besok. Besok kan Iki juga masuk sore ya.
2: Aku sore terus ini.
1: Nah, okay. Besok Iki bawa pianika, 82.
0: Repot ya, Des. Jangan ngerepotin deh, Des.
2: Ya, aku dulu pulang Kudus dulu ini. Abis ini pulang Kudus.
0: Tuh, harus ke Kudus dulu coba. Aduh. Oke deh, teman Pro 2. Abis ini kita break azan maghrib dulu ya. Jam berapa, Des?
1: Jam 17.34 WIB.
0: So, kamu boleh stay tune terus bareng Detik. Karena nanti kita temenin di Batik.
1: Basingkah dan Karya Anak Muda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap.

0: mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
1: Save nature, save future.
2: Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva.
0: Atika juga. Stay tune. Balik lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 FM pastinya ya.
2: Yoi teman Pro 2.
0: Masih bareng Desva, Atika dan Iki juga di sini teman Pro 2.
2: Yes.
0: Kita mau sapa-sapa teman Pro 2 aja kali ya yang ada di okay. WhatsApp sebelum nanti kita kasih info.
2: Yes.
0: Yoi. Ada siapa tuh Des?
2: Ada siapa Tik?
0: Ada dari Rania lagi.
2: Rania lagi?
0: Yoi.
2: Lagi-lagi.
0: Lagi-lagi, thank you ya Kak Rania udah setia dengerin Detik pastinya tiap sore. Katanya mau request lagunya Nadif sama Katiana dong yang Ceritaku Ceritamu. Itu lagunya indah banget menurut aku Kak.
2: Ceritaku Ceritamu?
0: Yoi.
2: Eh ini lagu tentang apa sih Tik?
0: Selamanya.
2: Oh.
0: Ku ingin
2: Oke, boleh.
0: Katanya
2: boleh.
0: Sama satu lagi request lagu yang lagi galau banget Titik Nadir ya Kak. Oh itu galau banget sih, asli.
2: Galau banget.
0: Asli itu kalau lagi ngapain, to do something, kalau komputer lagu itu langsung lempar sih barangnya.
2: Lempar gak tuh?
0: Sampai juga di Titik Nadir.
2: Itu biasanya yang muterin kayaknya si Rama ya, Titik Nadir.
0: Iya, benar-benar dia sering sih. Karena memang dia tuh sebenarnya lagu lama yang di remix sebenarnya.
2: Benar-benar.
0: Oke, aku puterin ya. Yes. Rania, thank you udah request juga pastinya.
2: Yoi, ada lagi dari Reza. Selamat sore, Detik.
0: Sore juga.
2: Selamat sore juga ya. Oh iya, plus ban dulu jangan lupa. Plus bannya Iki ya.
0: Yoi,
2: mungkin belum kenal ya.
3: Detik plus ban ya.
2: Iya kali ya, Detik plus ban.
3: Plus
2: ban.
0: Udah kayak mau kondangan aja plus
2: ban. Oh gitu. Detik pengen request lagu aja sore hari ini. Request lagunya Alan Walker yang Alone.
3: Wow.
0: Waduh.
2: Wow.
0: Lagu lagi sendiri kah?
2: Lagi alone ya. Kayaknya lagi alone di rumah gitu. Deh. Iya. Kalau lagi di rumah dengerinnya alone gitu kayaknya asik kan.
3: Asik.
2: Kan jadi
3: ngeri sih. Merinding malah.
2: Iya. Oke, ditunggu lagunya ya untuk alone lagi. Untuk Reza. Yeah.
0: Oke,
2: ada siapa lagi, Tik?
0: Ada siapa lagi, Ki?
2: Oh, ini handphone-nya aku pegang.
0: Oke, aku bacain dulu ya. Yes. Ada dari Narnia.
2: Wah, kayak film tuh.
3: Kayak film tuh.
0: Iya, kamu suka sama bagus banget.
3: Oh, Narnia gue ngikutin tuh.
2: Ngikutin ya?
3: Ngikutin.
2: Aku ngikutin juga tapi lupa ini urutan keberapa gitu.
3: Nah, kalau urutannya juga lupa.
2: Lupa kan?
3: Cuma ngikutin.
2: Soalnya, iya. Nanti kan ada film barunya lagi.
3: Ini aku udah lihat trailernya juga
2: tahu. Iya.
0: Katanya cuma mau tanya aja bentar ya, kita buka WhatsApp-nya. Katanya cuma mau tanya, menurut Kakak ice cream favorit itu rasa apa sih yang paling enak? Random aja sih, Kak, katanya gitu.
2: Ice cream. Yang kalian. Apa tadi?
0: Yang paling enak menurut
2: Kakak. Yang paling enak. Ori aja sih, vanilla.
0: Ori tapi
2: vanilla ya.
0: Basic.
2: Aku suka aja.
0: Oke. Okay. Kalau
2: yang gimana?
3: Kalau aku matcha sih.
0: Sama. Kita satu tim. Yeah. Aku juga suka lagi es krim matcha. Karena nggak enak. Ada pahit-pahitnya.
3: Aku suka lebih suka matcha aja sih. Apapun.
2: Apapun ya.
0: Matcha boy.
3: Matcha boy.
2: Di kafe itu. Pesennya matcha ya?
3: Enggak sih, kalau ke coffee shop biasanya kopi sih. Cuma kalau emang bosen ya matcha biasanya.
0: Oh iya sih.
2: Matcha juga gak apa-apa ya, kalau ke kafe.
3: Gak apa-apa kan?
2: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
2: Soalnya aku juga suka sih matcha ya. Tapi kalau disuruh milih rasa yang paling enak, favorit lah untuk aku ya, yang basic aja.
3: Gak
2: yang aneh-aneh gitu.
0: Oke. Kalau aku... Kalau
2: strawberry
0: ditanya,
2: ya.
0: Kayaknya enggak pernah enggak sih aku pesen strawberry.
3: Basicnya cewek itu strawberry ya.
2: Strawberry.
3: Strawberry.
0: Kenapa cowok cewek karena, identik sama strawberry?
2: Karena pink. Ya, merah tapi, muda. Itu kan kesukaan para ciwi-ciwi.
0: Iya sih, tapi enggak. Aku kalau ice cream
2: taro.
0: Enggak. Jarang lagi makan ice cream taro. Paling kalau gelato gitu kan yang banyak variannya.
2: Gelato.
0: Matcha sama aku cheesecake. Suka enggak.
2: Oh enggak ya, matcha
0: aku,
2: ya?
0: Aku matcha sama coklat mint aku suka.
2: Coklat mint.
3: Enggak.
0: Enak tau,
2: no.
0: Enak.
2: Big no,
0: coklat mint. Kalau enggak Thai tea deh, Thai tea enak.
2: Oh itu masih better lah, masih oke lah.
0: Ya enggak, itu basic tapi jarang gitu. Bukan yang vanilla coklat enggak.
2: Iya, oke.
0: Gitu
2: masih
0: ya.
2: Oke lah ya. Kalau kamu suka apa nih teman produk ya, ngomongin ice cream. Oh iya, Narnia. Maksudnya teman Pro 2 yang lain juga.
0: Iya.
2: Sukanya kalau es krim kan bervarian rasa ya. Ada yang agak pahit-pahit tuh si matcha gitu kan. Apalagi enggak tahu sih.
0: Atau yang asam mungkin berry-berryan, raspberry. Atau yang kayak agak cake mungkin cheesecake gitu juga banyak sih. Sekarang tuh varian es krim banyak banget
2: teman-teman.
0: Yoi, gitu ya Kanarnia ya. Dan teman produser nanti yang request lagu kita puterin lagunya pastinya. So habis ini juga kita bakalan kasih info buat kamu di segmen Batik
2: Jam Tingkah dan Keren Anak Muda.
0: Sampai jam 7 malam ya teman produser.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

0: Let's go, lanjut lagi teman-teman masih di sore ceria bareng Detik and
1: Iki
0: Yos. Plus one
2: yeay, betul.
0: Oke, kita ke WhatsApp dulu ya, karena tadi ada Bray Catur ya, yang ngomong-ngomong sama es krim, ngomongin soal es krim tadi yang kita bahas. Bray Catur ini ngirimin foto dia lagi beli es krim di salah satu supermarket, ya kan?
1: Wow.
0: Dan ada best dealnya.
2: Apa tuh?
0: Apa tuh? Gak perlu.
2: Ada diskon ya?
0: Ada diskon juga.
2: Ada diskon. Wow. Apa sih dia variannya coba dia, ya? Kita cek variannya, jangan
0: kita
2: mereknya.
0: Kita zoom in ya.
2: Wait. Variannya dapat salah satu varian ice cream brand ya teman Pro 2.
0: Yes.
2: Ada rasanya, ada 2-in-1 choco, vanilla, 3-in-1 neapolitana yang very famous itu. Ada Mary Biscuit.
0: Ada mango, coconut. Tropical
2: delight, yes. vanilla dengan harga dari 27.500 jadi 17.900 saja. Murah loh
1: itu.
2: Ya, 10.000 lumayan ya diskonnya.
0: Berarti dapat berapa sih? Gimana sih?
2: Dapat satu itu, satu ini.
0: Dapat satu.
2: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Gitu. Okay. Aduh, mau ah.
0: Ini ada juga yang rasanya matcha.
2: Oh iya,
0: strawberry.
2: Tapi iya betul. Aduh, matcha. Wah, enak kayaknya ya. Matcha strawberry enak sih.
0: Oh, matcha strawberry. Jadi satu ternyata.
2: Atau avocado brownie. Bek.
0: Ah, ini. Ini betul. Di salah satu supermarket, silakan cek sendiri teman-teman.
2: Silakan.
0: Di supermarket mana gitu
2: betul,
0: ya.
2: Dari tanggal 12 sampai 25 ya itu.
1: Yeah. Masih panjang tuh.
2: Masih panjang. Bisa tuh. Lah teman produk kamu kasih bisa ke pacar dong. Kamu.
0: Iya.
2: Nicely. Kasih ke gebetan kamu. Nah. Tiba-tiba ini buat kamu
1: ini buat
2: gitu
1: kamu
2: ya kasih ki.
0: Boleh tuh.
2: Enak lagi, pingin deh.
0: Mana dia pacarnya juga udah beli lagi.
2: Beliin buat pacarnya juga, ya gitu ya.
0: Enggak, kita ngasih ke pacar kita. Pacar kita ternyata udah beli sendiri. Iya. Yeah,
2: enggak apa-apa gitu kan. Loh, yang penting bukan barangnya.
0: Bukan barangnya ya, maksudnya. Ya,
2: kasih sayang ya, Cia.
0: Iya, betul. Waduh, thank you nih dikasih info soal promo.
2: Yoi.
0: Dari Bray Catur ya. Mm-hmm. Tentang ya es krim tadi.
2: Betul, makasih ya Kak Catur.
0: Yes, thank you ya.
1: Thank you.
0: Sama pengen diputerin lagunya. Coba tanya hatimu sekali lagi.
2: Oke.
0: Ini.
2: Anthem lagu zaman SMA sih kalau aku ini.
0: Zaman SMA ya? Mm-mm. Iya sih kayaknya ya. Dari Bung Fiersa ya.
2: Oke.
0: Tapi minta Celengan Rindu juga boleh, April juga boleh.
2: April aja gak
0: April
2: sih?
0: Aja ya?
2: Kapri. Kapri.
0: Ke April.
2: Kak Catur. Nanti ya aku
0: yang
2: puterin
0: April,
2: ya.
0: Yoi. Oke. Okay.
2: Sebelum itu kita kasih info dulu di Batik teman Pro 2. Yes. Ada info apa nih Des?
0: Nah ini ada info update juga teman Pro 2 terkait salah satu, tadi kan kita ngomongin musisi ya. Ini salah satu artis juga, artis internasional. Ada Olivia Rodrigo yang ternyata resmi baru aja mengumumkan bakal ngerilis remixnya pertamanya ya. Oh, yang menggandeng ini Kepleron buat ngegarap ulang lagunya yang Expectation.
2: Wow, menarik sih ini.
0: Menarik ya, benar-benar. Jadi kolaborasi ini udah diumumin ya sama Olivia lewat Instagramnya, sekaligus menjadi proyek remix perdana sepanjang karir musiknya teman Pro 2.
2: Betul.
0: Ini juga ada fotonya, gimana?
2: Ada fotonya juga teman Pro 2 dalam foto yang kayaknya sih di shoot di lokasi syuting MV-nya ya teman Pro 2. Olivia dan juga Kepel tampil dengan gaya nyentrik khas era 80-an nih teman Pro 2, punya tema yang unik ya. Keduanya mengenakan tutu dan juga berpose di atas mobil klasik.
0: Tutu tuh apa ya?
2: Tutu kayak rok deh, rok tutu.
1: Oh, rok tutu.
2: Iya, rok yang pendek terus mekrok gitu loh, mekar-mekar gitu.
1: Oh, namanya tutu.
2: Iya, rek tutu.
0: Tutu ya, tutu.
2: Dan juga Kepel tetap dengan riasan wajah putih khasnya teman Pro 2. Dan sementara Olivia tampil dengan rambut bervolume besar dan pita berukuran yang gede juga. Yeah.
0: Tapi lucu ya, di sini kan si Olivia ini pakai yang apa ya? Pita-pita gitu,
2: iya.
0: Tapi kebanyakan pakai pita
2: iya,
0: deh.
2: Iya sama-sama ya, pita sih.
0: Tapi pitanya ini besar,
2: gede
0: satunya
2: merah.
1: Gede banget.
2: Iya,
0: tapi lucu semua sih.
2: Lucu.
0: Benar-benar.
2: Kayak khasnya masing-masing aja gitu.
0: Betul.
2: Terus gimana Ki?
1: Nah lewat pengumuman itu juga kita diberitahu kalau remix Expectation ini bakal dirilis bersamaan dengan MV-nya, musik videonya. Nah bakal rilis besok Kamis 15 besok Oktober. Oh, itu kalau waktu di Barat ya, kalau di Indo sih
0: jam berapa ya?
1: Jumat sih, hari Jumat.
0: Oh Jumat ya?
1: Jam 7 pagi.
2: Oh, oke. Nanti teman Pro 2 bisa requestnya hari Jumatnya
1: hari
2: ya.
1: Dari jam 7.
0: Oke, kalau di sana ya, di Eastern Time itu Kamis besok gitu ya, 15 besok, Oktober ya. Jam 8 malam ya. Oh, tapi waktu sana Eastern Time gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya Olivia ini ternyata juga sempat ngasih kode juga ya teman Pro 2 soal kolaborasi ini, collab-nya ini lewat Instagram stories-nya. Mm-hmm. Dalam unggahan itu terdengar suara yang diduga milik Kepel yang berkata, "Oh, Olivia does remixes now," gitu ya.
2: Wow.
0: Kolaborasi ini sebenarnya bukan hal yang ngagetin juga. Jadi Kepel ini pernah jadi penampil juga, penampil pembuka di dalam tour God's World. Tour milik Olivia ini di tahun 2024 dan mereka ternyata juga memiliki produser yang sama.
2: Oh gitu.
0: Yes. Dan Nigro ini juga turun berperan ya dalam perjalanan musik keduanya.
1: Betul.
0: Ini
1: teman-teman.
2: Wow, ini sih kolab yang sangat menggelegar ya teman-teman. Yeah. Dua-duanya Olivia maupun Kepel Ron kan lagi digadang-gadang banget ya di dunia musik. Internasional pastinya. Ya keren banget sih dan semoga nanti banyak juga teman Pro 2 yang amazed juga sama Olivia dan Kepel. Dan kita tunggu nih kira-kira nextnya bakal collab atau bakal remake
0: tapi
2: sama siapa gitu ya.
0: Tapi ditunggu nanti Jumat dulu ya. Okay. Jumat request. Jumat tapi kita puterin dulu sebelumnya lagunya Olivia Rodrigo yang Expectations.
1: Yep. Dulu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, sudah di penghujung kita perjumpaan. Di penghujung perjumpaan hari ini, teman Pro 2. So tadi Olivia Rodrigo dan juga Kapol Ron menjadi informasi terakhir kita di sore hari ini.
2: Betul.
1: See you lagi besok hari ya, teman Pro 2, masih di sore ceria, masih bareng Detik juga. So
2: plus
1: buat kamu. Plus
2: juga.
1: Plus, oh iya masih ya besok
3: masih
1: ya.
3: Masih sampai Jumat.
2: Full ya, sampai sore okay, ya.
1: Oke, masih ada Iki juga yang nemenin kamu di setiap sore ya, teman Pro 2. Jangan bosan ya, teman Pro 2. Kalau gitu terima kasih banyak sudah gabung Detik di sore ceria ini, tapi jangan dipindah frekuensinya ya teman Pro 2, karena habis ini kita bakal kasih music live chat buat kamu. Ada siapa, Des?
2: Ada siapa? Ki.
4: Belum.
2: Oke. Ya udah, di Pro 2 Jakarta nanti ada Seva Al-Ghazal ya, teman Pro 2, ditemenin sama host kita tercinta Edit plus Ellen nanti di sana. Jadi stay di Pro 2 Surakarta. See you lagi sampai besok, teman Pro 2.
1: Bye bye teman Pro 2. Terima kasih.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua perdua selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
0: Yo, apa kabar kamu teman perdua dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
1: mana. Betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ellen nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Al-Ghazel.
1: Halo. Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan salah-salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa berarti kota besarnya itu?
2: Kota
0: apa?
2: Besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan ya.
2: Tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, masih lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu Tokyo terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. And bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
0: Wow, benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Iya, yeah. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya,
1: lumayan. Oh, JKT48?
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Iya kan maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
1: Udah jauh-jauh, influence-nya JKT48. Ada Zico Shokai-nya. Gak ada Zico Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Oke. Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh, oke.
2: Okay. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya?
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun berhenti. Terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya buka bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, yeah. Yeah, benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Gak ada kerjaan di rumah. Jadi, disitulah aku dapat inspirasi kayak, itu dari bokap juga, bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Oke.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Wow.
0: Alright. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu,
1: iya
0: kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan apa ya, musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very apa ya, keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa ya, biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Yang gue dapatkan.
0: Benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe? Kylian Mbappe?
0: Salah, Kylian Mbappe.
1: Kan every country.
2: Dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
1: Okay. Oh, Antarktika. Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya?
2: Yes, specifically di Kendoksi.
1: Oh, gila.
0: Wow. Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: patung. Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah.
0: Gojira. Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Gak jadi. Gak buka just tip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazelle.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Enggak bener
0: masa?
1: Ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
1: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
2: romance lebih tepatnya.
0: Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oke. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih?
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Okay. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Okay.
2: Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Okay.
2: Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna jenius ternyata ya.
0: Oke. Berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya.
0: Berarti ya.
1: Oke.
2: Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WK-WK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Oh, wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
0: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya. Jadi
0: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, mm-hmm. di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Ini special song that I wrote to my sister.
1: Mm-hmm.
2: Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan. Gue coba move on, terus tiba-tiba, ini true story ya. Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semuanya akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Okay. Biar enggak apa ya? Halu jatuhnya ya.
2: Iya, benar.
1: Iya, kan? Benar kan?
0: Biar enggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi
0: nih. Sampai ke bawah mimpi gitu.
1: Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo enggak balas padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi, tahu. Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan tanpa orang ini gue nggak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo nggak usah balas lah. Jadi gimana sih? Gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, ya udah. Gue usah dibalas.
0: Ya kan udah terjadi juga.
1: Ya, udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedas.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on.
1: Uh-huh.
2: Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Okay.
2: Confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
1: dilewati.
2: Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Wow. Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Apa deh? Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Aduh. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. I Like You. Tapi bukannya biasanya ILY itu I Love You ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: demen-demen
0: suka. Asik.
1: Benar-benar. Alright.
0: Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Mm-hmm. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Mm-hmm. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with. Mm-hmm. For the rest of life, or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
0: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh. Sama siapa?
0: Chris John,
1: Habib Nurmagomedov. Oke. Lo ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu terlalu pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
2: Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun, liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak, gue ditolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus.
1: Iya.
2: Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Oh, ngerti, gue ngerti. Iya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright, gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Ada band itu lagunya lain, orang lain. Iya,
1: benar-benar.
0: Foolish Man. Benar, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Iya. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
0: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: ini.
1: Itu
0: dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih.
1: Yes.
0: Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi ujian gitu loh. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung. Jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Benar. Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur iya sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk gigih, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya, which semua itu harus sat set sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari. Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam
1: misalnya. Baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan? Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1, jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini nggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
1: Oke, paham.
0: Berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video
0: ada, bisa di streaming ya.
2: Iya, udah ada.
0: Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
1: Di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia.
1: Motor ya.
0: Film Dylan ya.
1: Salah bukan.
0: Ya, sorry.
1: Gue mau ke situ loh.
0: Iya.
1: Gue mau nambahin pakai jaket jin ya. Sama Mila ya.
0: Oh.
1: Salah film.
0: Tapi
1: itu ya, sama Gumbar itu.
0: Iya benar sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Iya.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tulan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. All katanya. Right. Kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya. Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: alright.
1: ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya, intinya? Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah
1: enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis enggak sepanjang itu.
0: Enggak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya. Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
2: Pasti. Wow, makanan enak banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana. Sate. Ya.
1: Iya sih, di sana kan nggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya. Yeah.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke okay lah ya.
1: Oke.
2: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa?

0: Lu gimana bisa membuild trust within one place, one house, rumah. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang pelajarin sendiri.
1: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
0: Yeah.
1: Benar.
0: Adulting bahasanya.
1: Asik. Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
2: Semoga menjawab ya dari Gazel tadi ya.
1: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan.
2: Atau fans lu mungkin Gazelicious.
0: Gazelicious.
2: Gue mikirin nih.
0: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada. Thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
2: Okay.
0: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
1: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
2: Itu tuh.
1: Bahaya tuh.
2: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan
1: kayak. Iya.
2: Itu jadi kejadian lagi.
1: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
0: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat-lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
1: Gokil.
0: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgazel.
1: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
0: And my official YouTube channel at @sefalgazel.
1: Sefalgazel. Bisa ditonton MV-MV di situ.
2: Yo,
1: ya.
2: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
1: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
1: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
2: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
1: Gue Edita Ma pamit.
2: Dan juga Gazel.
0: Gazel.
2: Oke, pamit.
1: Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Kita update informasi bareng aku, Rizky Adi. Atletico Madrid meraih kemenangan kandang pertamanya di Liga Champions musim ini setelah berhasil menaklukkan Manchester United dengan skor 2-0. Bertanding di Stadion Metropolitano pada Rabu dini hari, Atletico tampil efektif untuk mengamankan 3 poin. Atletico tampil tanpa Kapten Koke dalam pertandingan tersebut. Pelatih Diego Simon mengandalkan Julian Alvarez untuk memperkuat lini serang tuan rumah. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Atletico. Sedangkan kekalahan semakin meningkatkan tekanan terhadap pelatih Manchester United, Michael Carrick.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. FC Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Galatasaray dalam matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027. Laga dimainkan di Rams Park, Istanbul pada Rabu 14 Oktober 2026. Kemenangan comeback ini mengantarkan Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Pelatih Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respon dan

0: Radio. Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di mana? Di Jaga Malam, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti jam 12 malam. So yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung WhatsApp di 081327 866 966 bareng sama aku Rama Gemzi. Let's go.

Masih dijaga malam teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini, dan ada teman aku yang udah masuk, dia mau lagu katanya dengerin dari Jakarta. Oh, aduh. Lewat RRI digital. Wah, boleh banget dong. Keren. Katanya mau lagu Bernadia Kita Buat Menyenangkan, Bray. Boleh, boleh aku siapin ya. Aku puterin buat teman aku Hildi lagi di Jakarta nih teman Pro 2. Dan lanjut lagi, ada yang mau lagu katanya lagunya Glenn Fredly, Romansa ke Depan. Oke, Romansa ke Depan ada enggak coba ya? Denganmu takkan pernah habis waktu. Oke, udah aku siapin ya lagunya. Langsung aja aku puterin Bernadia Kita Buat Menyenangkan dan Glenn Fredly, Romansa ke Depan. Kini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

Masuk lagi teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng sama aku Rama GMZ. Nah, masuk lagi ada request lagu, katanya mau lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Boleh aku siapin lagunya, udah ada. Dan lanjut lagi dari Kak Lara Purnamasari, katanya mau lagu The Temper Trap, Sweet Disposition ya Kak. Oke, ada Sweet, ada nih Disposition. Oke, langsung aku siapin ya. Langsung aja aku puterin dulu ya, Olivia Rodrigo Drop Dead, dan lanjut lagi Sweet Disposition by The Temper Trap. Yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget kalian WhatsApp, bisa di 081327866966.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan, nah, segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Muda berkarya. Ini tepat banget teman Pro 2, aku kasih buat Sita. Ada kisah Sita, sutradara kecil yang dari Sragen mengubah pengalaman bullying jadi film. Di tengah riuhnya kesibukan kru film profesional Jogja Film Academy, JFA, seorang anak perempuan berusia 9 tahun duduk tenang di balik monitor kontrol. Tangannya yang mungil mengenggam erat sebuah handy talkie atau hati, dan matanya menatap tajam mengawasi setiap gerak-gerik dan emosi para pemain yang terekam di layar. Anak ini bernama Emilia Bening Nirwasita atau yang akrab disapa Sita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen yang mungkin belum genap berusia 1 dekade, tapi kepemimpinannya di lokasi syuting bak sutradara yang berpengalaman teman Pro 2. Nah, Sita ini berhasil menyutradarai film pendek yang resmi diputar perdana di Gedung Sasana Budaya Sukawati Senin 12 Oktober 2026 dan membuat decak kagum berbagai pihak termasuk Bupati Sragen Sigit Pamungkas teman Pro 2. Keren banget ya. Anak muda masih bocil loh teman Pro 2. Wow. Aku kagum banget sama ini teman Pro 2, jujur. Dan karena lahir dari keluarga sederhana pasangan Ferry dan Marta di Kampung Bayon, Sragen, perjalanan Sita menuju kursi sutradara ini diawali dari sebuah keberanian yang spontan. Uhuy. Usai menyelesaikan film Berani Adalah Cahaya, seorang Romo bertanya kepada para siswa siapa yang berani membuat cerita film. Di saat teman-temannya ragu, Sita acung tangan katanya. Dan dari keberanian itu, Sita mulai meracik naskah berdurasi 10 menit selama 2 pekan dibantu oleh kepala sekolahnya. Dan itu teman Pro 2 gak sekedar cerita rekaan. Naskah bertajuk Sahabat Terbaik ini berakar dari pengalaman pribadi Sita yang pernah menjadi korban perundungan atau bullying. Tapi alih-alih larut dalam kesedihan, ia memilih membalas perlakuan tersebut dengan sebuah karya yang mengedukasi tentang kasih, kepedulian, dan pentingnya saling menghargai. Di sini dalam prosesnya juga, Sita gak hanya menulis cerita tapi juga menyeleksi langsung para pemerannya, mengajak 7 pemeran film utama dan teman sekelasnya serta mengarahkan sekitar 60 siswa lainnya teman Pro 2. Wah keren banget ya teman Pro 2. Anak muda masih bocil udah bisa kayak gini. Kalau kalian ada gak yang pernah pengalaman kayak gini juga teman Pro 2?

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Kamu masih dijaga malam teman bro dua bareng sama aku Rame Game Z. Ada dari Kak Lara Purnama Sari katanya makasih banyak ya kak. Diputerin lagunya sama-sama kak. Semoga kakak selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat siaran jaga malamnya ya kak. Semoga lewat suara kakak malam ini teman pro dua Surakarta yang sedang berjuang melawan sepinya di malam ini bisa merasa ditemani dan merasa gak sendirian lagi. Oke, sama-sama kak. Dan karena bisa jadi suara sederhana dari radio dan menjadi penghangat hati bagi mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pastinya dong aku temenin di malam ini teman berdua yang kesepian atau yang kesepian semuanya aku temenin kok teman berdua. Lanjut lagi dari Kak Najib. Assalamualaikum Kak. Selamat malam. Halo Kak Najib, selamat malam. Request lagunya Taylor Swift Wild West Dream dong Kak. Makasih Kak semangat siarannya. Coba ada enggak ya Wild West Dream? Wild West Dream. Kayaknya belum ada deh. Wild. Belum ada tuh kayaknya. Mungkin boleh dong diganti lagu lain kalau ada nanti aku puterin ya. Ada. Wild Dream. Oke, aku siapin ya. Langsung aku siapin nih. Dan lanjut lagi dari Kak siapa nih? Lanjut lagi. Dari Kak Antonio Dodo Spy. Katanya, selamat malam Mas Mbak yang bertugas. Opa ikut dengerin ya. Halo Pak. Malam ini yang putar lagu-lagu tahun berapa ya Kak? Terima kasih. Lagu-lagu tahun 2000 sampai sekarang Kak. Nah mau request lagu apa nih? Nanti aku puterin ya. Langsung aja aku puterin dulu lagunya Taylor Swift, Wild West Dream. Requestan dari Kak Najib. Let's go.

bring all my money. Got some money out this place, so y'all need.

0: Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Kabar membanggakan, tiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta menorehkan prestasi dalam ajang Putra Putri Lawu 2026 pemilihan duta Kabupaten Karanganyar. Ketiganya meraih penghargaan dalam malam final yang digelar pada 26 September 2026, teman berdua. Dan dari ketiga mahasiswa ini yaitu ada Andira Amelia Tiandara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB sebagai Putri Lawu Fotogenik, serta dua mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Ilmu Politik FHIP, Muhammad Ivan Lanang Fahlevi yang meraih juara Putra Lawu Harapan 1 dan Faris Nur Wicaksono sebagai juara Putra Lawu 2. Capaian ini menjadi bentuk partisipasi mahasiswa UMS dalam pengembangan potensi diri sekaligus promosi pariwisata dan budaya daerah, teman berdua. Di sini Ivan dan Farid merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum UMS. Ivan saat ini menempuh semester 3, sedangkan Farid merupakan semester 1. Keduanya mengikuti ajang ini karena motivasi ingin mengembangkan kapasitas diri, memperluas pengalaman, dan memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Karanganyar. Kata Ivan, Putra Putri Lawu merupakan ajang yang telah dinanti-nantikan sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Kesempatan ini akhirnya diwujudkan saat kuliah dengan harapan meningkatkan kemampuan analisis masalah sekaligus memperluas pengetahuannya mengenai potensi di daerahnya, teman berdua. Nah, salah satu pengalaman berkesan bagi Ivan selama menjalani karantina adalah ketika berinteraksi dengan wisatawan mancanegara di Candi Sukuh. Ia juga berkesempatan mencoba kemampuan bahasa Inggris sekaligus memperkenalkan objek wisata melalui pengalaman layaknya pemandu wisata, teman berdua. Keren banget, teman berdua. Kalau kalian yang di daerah Karanganyar ada enggak yang ikut juga Putra Putri Lawu, teman berdua? Kalau ada boleh dong sharing di sini di WhatsApp di 081327866966.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman berdua, udah kerasa banget ya dari tadi, dari jam 8 sampai sekarang mau jam 2.30 aku nemenin teman berdua di Jaga Malam. Dan saatnya aku Rama Gemzi harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam dan harus bergeser ke Jazz Music teman berdua. Dan di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Produ FM Solo buat teman berdua semua. So, keep stay tune di 105.5. Sampai ketemu lagi sama aku Rama Gemzi besok di hari Jumat teman berdua. Rama Gemzi pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Bye-bye, see you teman berdua.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: teman berdua.
1: Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Oktober tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita selalu mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan baik. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, dalam suplemen hati kali ini kita akan membahas tentang bila semangat kita kendor. Tentunya kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kadangkala manusia itu bersemangat, kadangkala manusia itu tidak bersemangat. Kadang-kadang malas di dalam aktivitasnya, kadang-kadang juga semangat dalam aktivitasnya. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbagai macam keadaan. Ada yang semangat, ada yang tidak semangat, ada yang setengah semangat ataupun yang lainnya. Tentunya dengan kondisi ini sebenarnya kita harus tahu posisi kita masing-masing, bagaimana caranya kita supaya semangat kita tetap bertahan dan tidak kendor. Dalam suplemen hati ini ada beberapa strategi atau trik-trik untuk supaya semangat kita tidak kendor. Yang pertama, senantiasa kita harus bersyukur dalam segala kondisi. Salah satu cara yang paling tepat untuk mengembalikan semangat yang kendor atau yang hilang adalah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci di mana akan membuat kita semua merasa ringan dalam menjalankan kehidupannya. Perlu kita pahami juga bahwa kebanyakan manusia selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliki. Hal inilah yang nanti akan merugikan kita semua karena muncul perasaan yang tidak tenang dan muncul kadangkala kebahagiaan hidupnya yang didamakan akan semakin jauh. Jadi resep yang pertama adalah senantiasa kita bersyukur dalam segala kondisi. Kemudian yang kedua, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, yaitu ketika semangat kita kendor, kita harus bisa memaafkan kesalahan. Memaafkan kesalahan orang lain adalah salah satu cara untuk mendapatkan rasa bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Seringkali, kadang-kadang kita terlalu memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain akan berakibat pada munculnya dendam ataupun perasaan yang tidak enak. Jika dendam sudah muncul, maka tentunya kebahagiaan hidup pasti akan berkurang. Kemudian yang berikutnya, teman-teman RFM yang berbahagia, mengambil kesempatan yang ada di depan kita. Ini adalah salah satu caranya untuk menumbuhkan semangat kita tumbuh kembali. Hal lain yang juga bisa dijadikan cara mengembalikan semangat hidup adalah mengambil kesempatan yang ada di dalam mata kita atau di depan kita. Cukup sering seseorang merasa kecewa karena melewatkan begitu saja kesempatan yang sudah ada di depan mata kita. Kadang-kadang kita juga merasakan demikian. Kadang-kadang ada kesempatan yang memang untuk diri kita, kemudian kita tinggalkan. Itu tidak, kita harus ambil kesempatan itu supaya kita bisa lebih baik dari yang kemarin. Kemudian yang berikutnya adalah belajar dari pengalaman. Menumbuhkan semangat yang kendor dalam kehidupan kita adalah belajar dari pengalaman. Sering kita mendapatkan istilah bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu adalah salah satu kutipan yang sangat terkenal ketika kita masih kecil, ketika kita masih diberikan wejangan-wejangan oleh guru-guru kita. Hal inilah yang menjadi inspirasi bagi kita. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah dialami, termasuk pula pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak mengenakan dalam hati kita, ataupun mungkin juga pengalaman-pengalaman yang penuh dengan kebahagiaan dan lain sebagainya. Dengan belajar dari pengalaman, insya Allah minimal tiada kesalahan yang sama untuk diulangi dalam kehidupan kita. Kemudian, yang berikutnya adalah berhenti terlalu memikirkan sesuatu. Istilah dalam bahasa gaul kita adalah overthinking, adalah salah satu kebiasaan yang buruk. Ini merupakan masalah yang pasti akan membuat kita semua merasa tidak bahagia. Selalu berpikiran tentang sesuatu yang berlebihan, dan inilah salah satu caranya untuk meningkatkan semangat hidup ini, biar bisa lebih efektif lagi, adalah berhenti terlalu memikirkan tentang sesuatu. Kemudian, yang berikutnya, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, atau yang terakhir adalah miliki waktu untuk diri sendiri. Ini adalah merupakan resep yang disampaikan adalah memiliki waktu untuk diri kita sendiri. Pilihan cara meningkatkan semangat hidup adalah memiliki waktu untuk diri sendiri. Seringkali seseorang terlalu banyak bergaul dengan orang lain sehingga dia melupakan dirinya sendiri. Kondisi ini sebenarnya memiliki dampak yang buruk yang cukup merugikan, terutama dari segi mental. Oleh karena itu, cobalah untuk memiliki waktu diri sendiri. Sesekali pergilah ke tempat yang kamu sukai, misalnya ke masjid, misalnya ke tempat-tempat yang sunyi, atau healing secara sendiri, kemudian secara pribadi, kemudian merenung. Maka kamu atau kita semua akan mengetahui apa yang sebenarnya yang telah kita inginkan atau akan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan resep supaya semangat kita tidak kendor seperti tadi, bisa selalu menghidupkan kehidupan kita agar lebih berarti. Kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi bermanfaat, dan kita dengan tujuan beribadah dalam kehidupan ini menjadi hal-hal yang positif dalam diri kita. Sekian, salam suplemen hati. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 kita pagi ini akan awali dengan Info Pro 2, tentunya bareng aku Sylvia Zi.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Kehutanan bersama dengan sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jumlah tersebut dari 6 provinsi, di antara 71 orang hutan diselamatkan di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Aristianto pribadi mengatakan bahwa penyelamatan satwa liar bagian dari penanganan karhutla. Data tersebut catatan Kemenhut hingga 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan, organisasi masyarakat sipil dan juga pihak lainnya. Selain orang hutan, satwa liar yang berhasil ditangani mencakup 76 bekantan dan 23 terenggiling. Kemenhut juga mencatat penyelamatan 15 kura-kura panjang, 9 kukang, serta 37 satwa lainnya termasuk lutung dan juga kucing. Aristianto menegaskan karhutla tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Karena itu upaya penyelamatan satwa menjadi bagian dari penanganan karhutla yang dilakukan Kemenhut bersama para pihak.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi lain, teman Pro 2, artis cilik Lucia Andrina ini menjadi nomine termuda FFI 2026 di usianya 7 tahun. Dia masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik melalui film Nawila. Ayo, siapa yang udah nonton? Dan melansir laman resmi Festival Film Indonesia, Lucia ini masuk dalam 5 nominasi pemeran utama perempuan terbaik FFI 2026. Ia pun bersanding dengan Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Belliana, dan juga Shenina Sinaman. Dalam film Nawila, Lucia ini berperan sebagai Wila, seorang anak yang menjalani masa kecilnya di Surabaya. Film tersebut mengangkat cerita dari sudut pandang anak-anak. Dan film Nawila disutradarai Rian Andriandi dan diproduksi V-Cinema Studios. Film tersebut juga masuk nominasi film cerita panjang terbaik FFI 2026. Selain itu, teman Pro 2, Nawila juga mendapatkan nominasi dalam beberapa kategori lainnya seperti penulis skenario adaptasi terbaik, penata suara terbaik, dan sinematografi terbaik. Tapi kalau untuk sinematografi terbaik sih, aku juga acungin jempol, teman Pro 2. Dan untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.go.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Pagi, good morning, guten morgen, apalagi pokoknya selamat pagi semuanya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali lagi kita ketemu di pagi hari bareng aku Sylvia Z tentunya ya. Gimana kamu kabarnya teman Pro 2, sehat-sehat pastinya ya. Terus juga semangat, bahagia, pokoknya kita udah menghadapi hari baru lagi, lembaran baru lagi, bahasanya. Puitis banget sih Sil. Nah semoga hari ini teman Pro 2 ya bisa membawa semangat baru untuk kamu, terus juga energi yang positif dan gak ketinggalan kelancaran di setiap urusan atau mungkin proyek yang lagi kamu kerjain, atau mungkin ya kelancaran atau sesuatu yang mungkin sempat tertunda teman Pro 2 ya. Jadi gak ada salahnya kita mulai hari ini dengan senyuman dan juga fokus penuh untuk memberikan hasil yang terbaik. Pokoknya semangat terus produktivitasnya buat kamu semua teman Pro 2 ya. Semoga sukses selalu menyertai kita semua. Amin, amin, amin, amin. Pokoknya pagi-pagi kita awali dengan hal-hal yang positif. Nah Sylvia sih bakal nemenin kamu di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 10 ya. Jadi untuk memulai hari ini semoga semuanya dilancarkan ya, karena kalau mau memulai ya udah, apalagi yang ditunggu sih teman Pro 2 ya, mulai aja dulu ya.

0: I'm so hungry. Guys, kita mau lunch di mana nih?
1: Terserah deh, yang penting enak dan murah ya.
0: Okay, deal. Sounds good. Let's grab some food.
1: Iya, apaan sih? Ngomong Inggris mulu.
0: Biar keren dong. Sekarang kan zamannya pakai bahasa Inggris.
1: Eh guys, emangnya kalau pakai bahasa Indonesia nggak keren ya?
0: Ya bukannya gitu, cuman kelihatan lebih keren aja kalau pakai bahasa Inggris.
1: Boleh belajar bahasa Inggris, tapi jangan berlebihan dong. Nah betul guys, jago bahasa asing boleh, tapi jangan sampai malu pakai bahasa Indonesia.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.
4: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
4: Teman Pro 2, kita update dulu yuk dari Nagoya sana. Nah, informasi luar negeri lah ya, termasuk ya Teman Pro 2. Karena ada saudara-saudara kita dari tim Boce Indonesia yang mereka tuh lagi menjajal Nagoya City General Gymnasium kemarin ya tentunya. Yang itu tuh menjadi tempat atau venue pertandingan ASEAN Para Games 2026. Wah, kebayang gak sih rasanya seperti apa Teman Pro 2 ya? Wah, pokoknya apa ya kalau di bahasa Jawanya tuh warna-warna gitu lah ya sama Pro 2. Muhammad Afrizal Syafa, kemudian ada Handayani, Felix Ardiyuda, Muhammad Bintang Satria dan juga Giska Zayana ini memanfaatkan waktu mereka yang kurang lebih itu 120 menit untuk mengulang materi latihan yang udah dijalaninya di Indonesia. Jadi kayak pengenalan dulu gitulah ya Teman Pro 2. Setiap lemparan ini langsung dikoreksi oleh 5 pelatih yang menemani mereka ya selama sesi latihan. Koordinator pelatih Boce Indonesia Islahu Zaman Nuryadin ini mengungkapkan bahwa kesiapan 5 atlet yang diandalkan dia. Jadi dia juga berharap mudah-mudahan dengan persiapan selama tryout kemarin ya, tryout itu kan selalu jadi juara umum. Nah itu tuh bisa mencapai target atau lebih lah Teman Pro 2. 5 atlet terbagi atas 2 kategori, ada BC1 diisi Muhammad Afrizal Syafa dan juga Handayani. Kemudian untuk BC2 nya diisi ada Felix Ardiyuda, ada Muhammad Bintang Satria dan juga Giska Zayana nih Teman Pro 2. Dan dia juga menegaskan bahwa ajang ASEAN Para Games tahun ini itu tidak mempengaruhi satu tempat di Paralimpiade Los Angeles 2028. Jadi dia tuh nyebutin bahwa kita tuh gak ada beban gitu. Yang penting anak-anak tuh latihannya terus mainnya juga bagus karena ini demi bangsa dan negara gitu Teman Pro 2. Jadi kayak ya udah bermain bagus aja deh, gak usah pikirin dulu kedepannya seperti apa, yang penting kita udah maksimalin gitu Teman Pro 2. Nah atlet asal Banten Handayani juga menegaskan kesiapannya dia untuk menjalani pertandingan gitu. Jadi Handayani juga mengungkapkan kalau misalnya nih targetnya tuh podium terbaik, semoga emas, amin, amin ya Teman Pro 2. Dan tantangannya ada di diri sendiri Teman Pro 2. Yang penting tuh kuncinya adalah menurutnya ya, menurut Handayani ini adalah ketenangan, fokus dan juga strateginya tuh harus pas Teman Pro 2. Dia juga menyebut Singapura sebagai lawan terberat sementara di kategori BC1 Putri. Seluruh kontestan Boccia ini bakal melakukan technical meeting hari ini Teman Pro 2 ya, untuk menentukan lawan-lawan sejak hari pertama pertandingan di tanggal 16 Oktober mendatang. Kita doain aja ya untuk tim Boccia Indonesia, semoga meraih hasil yang maksimal di Nagoya Jepang sana. Untuk informasi selengkapnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

kita mau baca WhatsApp dulu nih yang pagi ini udah masuk, udah gabung. Ada kamu sang di Solo baru yang katanya lagi bingung. Orangnya tuh di Solo tapi pikirannya di Bogor. Oh, karena ada lagi yang ini ya, apa namanya? Kemarin tuh pertandingan apa ya kalau enggak salah? Kejuaraan para layang, benar enggak sih di Puncak Bogor? Katanya orangnya di sini tapi pikirannya di Bogor, mau ngapa-ngapain juga enggak asik. Kak, dibikin asik aja sekalian bikin apa ya, happy. Caranya gimana sih? Caranya gampang banget, dengerin aja Pro 2 FM Solo gitu kan ya. Katanya mau nyusul ke sana enggak dibolehin katanya sama bunda. Mau bohong aja apa ini, kakak tolong kasih solusi terbaik dong, gimana, apa kabur aja kali ya? Jangan, tidak boleh saudara-saudaraku. Cie, langsung mulai jadi ustazah deh ya. Enggak, maksudnya enggak boleh bohong, enggak boleh kabur, enggak boleh, karena kalau kenapa-napa nanti bahaya kan, kasihan bundanya sedih gitu. Kalau aku sih balik lagi mikirin dulu, aduh kasihan bundanya sedih kalau misalkan kita bohong, kalau kita ada kenapa-napa di jalan ya kan. Yang penting tuh adalah doa ibu kawan. Kalau direstuin ibu ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya udah jangan berangkat ya, daripada kenapa-napa bahaya. Yang penting yang di Bogor kan sudah sudah punya persiapan yang mateng, pastinya dia jauh lebih siap juga. Nah, kamunya tinggal support aja by doa, tembus langit langsung, cuile bahasanya nembus langit gitu kan ya. Katanya dengerin Pro 2, kalau yang siaran kasih sil malah makin gak asik. Iya, gak apa-apa. Kalau gitu jangan dengerin aja, gak apa-apa kak. Oke, makasih loh ya. Oke, pokoknya ya teman Pro 2 apapun itu harus selalu apa ya, jangan yang aneh-aneh lah ya. Kalau misalkan pengen kesana kasih sil tapi gak boleh, jangan, izin dulu ya Kak Musang ya, tenang aja. Oke deh teman Pro 2, kita mau geser dulu nih untuk baca WhatsApp ya yang udah masuk. WhatsApp lagi, baca informasi dari rri.co.id. Jadi ini dari dunia apa namanya, bulu tangkis teman Pro 2, di mana ada ganda putri Indonesia Rahel Alessia Rose dan juga Feby Setianingrum yang mereka ini melaju mulus ke 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Di babak 32 besar, pasangan Rahel Feby ini menang 2 set langsung atas pasangan Taiwan Chang Qinghui dan juga Yang Qingtun, teman Pro 2 ya. Dan pasangan Rahel Feby ini menang dengan skor akhir 21-18, 21-18 lagi dalam tempo 36 menit. Tadi ya Sisil mau bilang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi kayaknya gak lucu ya, terlalu garing. Jadi dalam tempo 36 menit aja teman Pro 2. Di babak 32 besar ini berlangsung di lapangan 3 SJF Bank Arena Denmark kemarin tentunya. Dan seusai pertandingan, dalam keterangan resminya, Rahel ini bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan ini tanpa cedera. Dan dia menyebut kalau misalnya dirinya ini masih beradaptasi dengan kondisi lapangan dan juga shuttlecock-nya teman Pro 2. Rahel juga menambahkan kalau misalnya absen beberapa ganda putri unggulan di Denmark Open 2026 ini gak mengurangi persaingan di nomor ganda putri. Dia mewaspadai sekali pasangan Malaysia yang belum pernah mereka kalahkan sebelumnya teman Pro 2. Jadi pasangan Malaysianya ini ada Perlitan dan juga Tinah Muralitharan gitu teman Pro 2 ya. Dan selaras dengan yang disampaikan oleh Rahel, menurut Feby Setianingrum, sepanjang pertandingan mereka ini beradaptasi dengan pukulan dan lampu yang ada di lapangan. Feby juga menegaskan dia dan juga pasangan akan fokus di laga 16 besar terlebih dahulu sebelum memikirkan perjumpaannya dengan apa namanya pasangan dari Malaysia tadi ya. Bila nantinya bertemu, tentunya pasangan Rahel Feby ini akan mempersiapkan yang lebih baik lagi gitu teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id. Nyambung lagi nih, ada kamu sang, kenapa nih kamu sang? Katanya, ha bercanda kakak, santai kakak, Sisil mah gak dibawa pikir gitu ya. Mungkin kalau dulu kalau kamu ketemu Sisil di 10 tahun yang lalu gitu ya, 10 tahun yang lalu lama banget gitu ya.
mungkin akan kepikiran banget gitu ya, OVT-nya parah gitu ya dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau sekarang chill aja bestie, bawa santai aja bestie gitu ya kan ya, gak usah dipikirin lagi gitu. Terus katanya udah izin kak boleh kesana, tapi minggu, padahal eventnya kan cuma sampai Sabtu. Sama aja bohong kan bundanya. Oh, jadi kamu diizininnya hari Minggu. Mungkin Sabtu kamu lagi ada kegiatan kali kakak ya. Tapi ya udahlah, yang deket-deket aja nanti. Iya, nanti juga bakal deket lagi kok, tenang aja. Kalau emang waktunya ketemu, gak bakal kemana. Alah. Awas sih. Katanya lagu aku belum di-play nih kak, Juwitanya Rosa. Boleh? Boleh banget. Nanti aku bakal puterin. Oh, kamu belum kasih tahu aku tadi soalnya lagu apa yang mau diputerin. Oh, Juwita Rosa ya. Oke, siap. Siap. Nanti bakal diputerin nih ya Juwitanya Rosa. Sebentar aku coba cariin dulu Juwita. Juwita Malam. Enggak, itu beda lagi lagunya ya. Rosa dengan Juwita. Oke, siap, sudah masuk playlist. Terus ada Kak Catur. Baik seniorku. Apa itu kakak senior ya? Tidak ada senior-senioran di sini.